0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Bakang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, inilah Radio Republik Indonesia Somlaki. Di udara pada gelombang 94,3 MHz. Pendengar setia, di situ kami mungkin bagiannya butuhkan informasi waktu ya. Sudah 3 menit berlalu dari pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami informasikan bagi Anda, nanti saatnya waktu menunjukkan jam 11.10 menit, Anda akan mengikuti LKBN Antara langsung bersama Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual. Sesaat lagi pendengar.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. 10 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur, saudara, kami ajak Anda mendengarkan podcast siaran tunda LKBN Antara hari ini Rabu 10 Juni 2026 dengan tema Tempe bukan sekedar lauk, namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia, dengan narasumber Dr. Wida Winarno, co-founder Tempe Movement.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
3: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
2: Makan tempe terakhir? Kemarin.
3: Kemarin? Oke. Diolahnya
2: kemarin
3: apa tuh?
2: Diolah goreng aja.
3: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
2: Atau kecap.
3: Atau kecap.
2: Cabai rawit.
3: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
2: Superfood ya. Setuju banget.
3: Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Kan dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
2: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Gitu. Jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu masa, satu periode, jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari. Dan untuk saya sendiri sebagai perempuan, mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama, dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando, anak saya gitu, lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
3: Dan tadi ini karena digerakkan oleh tiga generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
2: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma tempe gitu kan. Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
3: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood, kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh, kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
2: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
3: Iya, perubahan yang ini luar biasa, karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe,
2: sambel ketika tumpang.
3: Atau sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida ini tahu sejarah tempe.
2: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab gitu. 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Movement pergi ke Solo, terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Movement dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
3: apa benar ini,
2: benar enggak punya Indonesia gitu. Jadi kita kan mesti cek, kita cek, oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah, lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah, bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu.
3: Oh, letok ya.
2: Nah, itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu. Ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain ya, ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah, terus kemudian itu disajikan. Nah, cara makannya itu jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah, terus disiram kuahnya itu. Nah, itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
3: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
2: Walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
3: tersampaikan
2: gitu. Jadi nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu enggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga enggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
3: di Indonesia, dan itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh Novida sendiri bersama keluarga.
2: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pas sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu ya saya dijual. Ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
3: Oh, dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
2: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya. Jadi kalau vegan itu kan tidak makan daging sama sekali gitu. Nah padahal mereka membutuhkan vitamin B12. Nah karena vitamin B12 itu hanya bisa dihasilkan oleh produk dari hewan, maka mereka mencari penggantinya apa gitu kan, karena tidak makan daging itu tadi. Nah lalu ternyata tempe itu adalah satu-satunya bahan dari tumbuhan, bahan dari tumbuhan yang menghasilkan vitamin B12. Nah jadi itulah yang dicari atau ditarget para vegan dengan mengkonsumsi tempe gitu. Jadi itu dari vitamin B12. Nah vitamin B12 sendiri itu tempe-tempe di Indonesia punya banyak keistimewaan, karena dari beberapa sampel yang kita teliti gitu. Oh iya, saya sehari-hari ada laboratorium, jadi biasanya kita lakukan analisis gitu ya. Nah dari sampel-sampel yang tempe ada di Indonesia itu hampir semua diketemukan vitamin B12 di dalam tempe.
3: Oh.
2: Jadi tadi sejalan kan ya dengan untuk memenuhi kebutuhan vitamin B12. Tapi beberapa jurnal menyebutkan tidak ditemukan vitamin B12 gitu. Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki vitamin B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu. Gitu. Jadi
3: unik ya.
2: Jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak, banyak vitamin B12-nya pula. Itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
3: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
2: Betul, iya.
3: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu ngaruh nggak Mbak Wida?
2: Ngaruh.
3: Signifikan seperti apa?
2: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang, beraneka kacang yang ada di Indonesia ini ditempekan lalu menjadi sumber protein, alternatif protein yang berlipat-lipat gitu. Sehingga kekurangan protein di berbagai daerah itu bisa diatasi dengan tempe dari aneka kacang-kacangan itu. Tapi kan untuk jadi kalau proses pembuatan tempe, membuat tempe dari kedelai itu yang paling mudah.
3: Jadi, paling mudah ya.
2: Paling mudah. Kalau kita udah lebih pintar, kita bisa tuh bikin dari kacang-kacangan lain. Nah jadi kita di Tempe Movement kita coba dengan kacang-kacangan lain, karena kita mesti bikin adjustment di berbagai prosesnya gitu.
3: Berarti antara satu kacang dengan kacang lain ini beda untuk treatmentnya.
2: Beda.
3: Kacangnya apa
2: beda
3: aja Mbak Wida? Saya baru tahu tuh kata saya gimana.
2: Jadi yang paling mirip dengan kedelai itu adalah edamame.
3: Oh edamame.
2: Jadi kalau misalnya kita punya seperti di Jember itu kan bagus ya buat edamame. Jadi itu sebetulnya malah mungkin lebih enak daripada kedelai. Nah itu cara membuatnya mirip
3: dengan kedelai.
2: Mirip dengan kedelai. Cuman kalau edamame biasanya kan kita makan ketika umurnya masih berapa, 70 hari, terus rebus gitu kan. Mm-hmm. Tapi kalau untuk dijadikan tempe mesti diperpanjang tanamnya, terus dikeringkan dulu.
3: Oh, gitu. Ada proses-proses.
2: Tapi terus kemudian kita coba macam-macam nih, segala macam kacang yang bisa kita peroleh kita jadikan tempe. Hmm. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Oh, tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa. Yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
3: berhasil.
2: Berhasil, tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara. Luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
3: Mie instan jadi tempe. Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih, mie instan kan bukan kacang-kacang, kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
2: Nah, itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya.
3: Dicoba. Ada kandungan apa itu akhirnya kenapa mie instan jadi tempe?
2: Nah, jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah, mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, nggak ada nutrisinya gitu. Tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah, nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
3: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement. Coba. Aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
2: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti. Jadi sih kue keki gitu, tapi nggak, bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
3: Itu bisa, karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan, ini harus ada yang hits. Entah itu dari warnanya yang seru, karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru, warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah, betul. Ini gimana Mbak Wida? Bagi resepnya, kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
2: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu, kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu, yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
3: Karena punya protein juga mirip-mirip sama
2: kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu, walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah, terus jadi akhirnya coba nih, coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe. Jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu, terus kita penyet-penyet terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah, taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah, ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
3: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe itu.
2: Nah, itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu, terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop, ya ternyata sudutnya tuh nggak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating
3: ya, sampai gitu, ke kulit-kulit mati tuh nggak,
2: tapi nggak sakit gitu.
3: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini tekuni di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement, berarti udah pernah merilis tempe, masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
2: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya udahlah, kita masuklah di
3: masuk
2: situ
3: aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya. Dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan, lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO, dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri, karena aktif di tempe, melihat pergerakan ini, movement sudah ada dari pemerintah, seperti apa perjalanan sejauh ini?
2: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya, sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
3: Agar terjawab
2: kan gila
3: ini,
2: sendiri ya, gitu. Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya, itu yang jadi harapan saya sih. Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi.
3: Eksperimennya gitu, banyak.
2: Eksperimennya banyak. Tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe, entah itu para saintis ya, mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu tempe, kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya, bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa di situ, atau tadi masuk lebih dalam ke beauty. Jadi kacang-kacangan ditempekan lalu diambil senyawa bioaktifnya untuk masuk ke beauty ya kan, seperti negara-negara lain udah mulai masuk di beauty. Terus kemudian mungkin juga kolaborasi dengan berbagai kementerian lain, misalnya menggerakkan gastronomi misalnya. Jadi itu kita mengajak orang untuk semua rasa yang bisa kita terima seputaran tempe itu bisa kita embrace gitu. Misalnya ya kita makan tempe, kalau tempe sebagai makanan itu banyak, tapi tempe yang tempe enak yang baru digoreng, dimakan dengan beras organik, dengan kecap khas Indonesia, diiringi lagu
3: lagu
2: daerah apa yang mendayu-dayu, dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi, mata melihat sawah yang hijau atau hutan hijau dan seperti itu. Jadi itu satu lengkap holistik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
3: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuma proteinnya aja, tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
2: Soalnya kalau cuma bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
3: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikempen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia, kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi. Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe. Dari tempe yang
2: dari
3: sudah ada
2: tempe,
3: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida selama perjalanan, kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited, sangat wah ini cuma di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih dipandang sebelah mata.
2: Iya,
3: respon di sana seperti apa Mbak Wida?
2: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi
3: balik
2: tadi
3: lagi gitu. Iya, jadi emang kalau di sana oke lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
2: experience-nya,
3: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia aja. Betul, gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe itu harusnya diganti ya.
2: Oh, kalau kita gitu mental tempenya malah bangga. Mental tempe, tapi itu keren
3: gitu. Untuk teman-teman di tempe movement itu keren gitu. Kita mental tempe.
2: Kita mental tempe nih, keren tapi.
3: Dan akhirnya terjawab juga, mulai diakui dunia, bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida, karena pepatah Jawanya takut saya salah. Yang atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
2: Betul.
3: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
2: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuma satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah, tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain. Biasanya tempenya juga jadinya enak gitu,
3: bahagia ya.
2: Bahagia. Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil. Ya beda, semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
3: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat tempe. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida, untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya, mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
2: Oh, mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empuk-empuk gitu. Karena kita nggak paham proses fermentasi, proses biologi yang terjadi di dalamnya. Tapi kita di Tempe Movement, kita bawa mashab-mashab pembuatan tempe di Indonesia, kita bawa ke lab, lalu kita breakdown sebetulnya proses dasarnya itu apa gitu. Nah, ketika itu bisa dituliskan sebagai metode pembuatan tempe, lalu itu bisa diajarkan ke banyak orang. Jadi sekarang anak-anak muda ini banyak banget yang ngajarin bikin tempe, dan hasilnya bagus-bagus, termasuk nanti Mbak Ovi.
3: Ini saatnya saya ya Bu ikut Tempe Movement dan menyuarakan tempe, karena memang harus disuarakan baru terdengar. Kalau misalnya cuma dikip, misalnya kalau keluarganya Mbak Wida jahat gitu, nggak mau ngasih tahu tentang pelit ilmu, kita jadi kita nggak tahu kalau ternyata tempe seluar biasa itu. Tapi kalau tadi ini ada satu yang lumayan mengganjal buat saya, itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait okay, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
2: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya, dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah, dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
3: Hari ini sudah bergerak ya.
2: Sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
3: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe. Saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja. Tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
2: Betul.
3: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
2: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
3: masuk ya,
2: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
3: gaya, belum pola lagi hidup.
2: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
3: Jadi, semuanya bisa.
2: Iya.
3: Tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
2: Dia fleksibel dan luas.
3: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
2: dan masuk gitu.
3: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
2: Betul.
3: Terima kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena terima hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita, seperti yang Mbak Wida bilang, tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa.

0: saudara pendengar, Anda baru saja mendengarkan podcast siaran tunda LKB Nantara dengan tema tempe bukan sekedar lauk namun sebuah warisan Indonesia yang diakui dunia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, pemerintah Provinsi Maluku resmi mempresentasikan proposal pengembangan perkebunan dan industri hilirisasi ubi kayu terintegrasi di Kabupaten Buru Selatan kepada Kementerian Pertanian. Presentasi itu disampaikan langsung Gubernur Maluku Hendrik Lewerisha kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta pada Selasa kemarin. Proyek yang akan berpusat di Buru Selatan ini diproyeksikan menghasilkan dua produk turunan utama berorientasi strategis, yaitu beras ubi kayu dan etanol.

Program ini sengaja dirancang demi menyelaraskan potensi daerah dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita.

0: Siang Mama, Beta su pulang sekolah.
1: Ii, Mama Pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi tuh, Beta puteman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit, Kak?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong tuh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena Beta dengar teman-teman Nung bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga, Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial, biar bantu dong, Kakak.
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi, di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi, Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu, Kak, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi, sabar, ya. Mama telepon Tante Fian, par nanti Tante Fian ke kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama, Kakak. Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat membeberkan penurunan alokasi dana transfer pusat akibat efisiensi anggaran nasional pada tahun 2025 dan 2026 berdampak signifikan terhadap perputaran ekonomi daerah. Ini menjadi salah satu pemicu rendahnya pendapatan masyarakat yang berujung pada tantangan kemiskinan di Maluku. Menurut Fanat, struktur ekonomi Maluku saat ini masih sangat bergantung pada belanja pemerintah melalui APBD maupun APBN, mengingat daerah tersebut belum memiliki sektor industri skala besar. Berkurangnya stimulus dana dari pusat secara langsung mempengaruhi jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat Maluku.
1: Ritual.

0: Mama, mengapa Tante Tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan Mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Me

0: kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
1: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
1: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, tim nasional Arab Saudi kembali menjadi salah satu kekuatan utama benua Asia yang paling diwaspadai dalam gelaran Piala Dunia 2026. Datang dengan reputasi sebagai perusak dominasi tim-tim raksasa, The Green Falcons diprediksi bakal tampil mengejutkan berkat kematangan mental bertanding yang mereka dapati dalam beberapa tahun terakhir. Keistimewaan utama skuad Arab Saudi kali ini terletak pada tingginya intensitas kompetisi yang mereka rasakan di level domestik. Kehadiran deretan bintang, mega bintang dunia di Saudi Pro Liga secara langsung mendongkrak kualitas taktis, fisik dan kepercayaan diri para penggawa lokal karena terbiasa menghadapi pemain-pemain elit dunia di setiap pekan.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Saudara pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Dan saudara, informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon pada Senin 8 Juni kemarin. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan parigi atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang lagi? Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Ini makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Saudara pendengar, kami cukupkan hiburan ke ruang dengar Anda. Saatnya kami perbaharui informasi Anda melalui Dinamika Olahraga Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya, Safira Malia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Nah, creo que todos los países y todos los equipos.
2: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik, negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
2: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerjasama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6, 6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion, termasuk kedua putrinya yang masih kecil, Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Jadikan kita bangga.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Owe Romadi juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nier Abdul Litiloli, Pro 3.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSP FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angels terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao. Dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang dua set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Sahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Sahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan, tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini, proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar, masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda baru saja mendengarkan berbagai informasi dari dunia olahraga melalui Dinamika Olahraga Pro 3. Dan kini Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, di 103,6 MHz. Saat ini masih bersama Anda ditemani rekan Sami Ohirat dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fun.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: goyang, di goyang yang.
1: Selamat siang saudara pendengar, kita bersama lagi di Prodangdut untuk edisi hari ini saudara. Dan untuk Anda sudah ada Maimunah dari Lula Drakel, Cintaku Toktil Kamu dari Nini Karlina, Takut Sengsara dari Megiset, ada Air Mata Bawang dari Caca Handika, Iis Dahlia dengan Darah Biru, duet Imam S. Arifin dan Nana dengan lagunya Jangan Tinggalkan Aku. Kemudian ada Birunya Rindu dari Ike Nurjana, bekas pacar dari Imam S. Arifin, Lewali dengan Bunga Mawar, dan ada Mandis Manja Group dengan Adu Buyung. Kami juga buka line telepon di 0813 549 5875 untuk Anda.

Selamat siang dan apa kabar untuk Anda yang saat ini sementara bersama kami di 103,6 MHz teristimewa Anda pencinta dan penikmat musik dangdut. Kami tunggu Anda saudara di 0813 549 5875.

menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saat ini kita di Pro Dangdut Saudara dan kami buka line telepon di 0813-549-5875 untuk Anda. Masih ada Caca Handika dengan Air Mata Bawang, ada Kegagalan Cinta, juga ada Darah Biru dari Iis Dahlia. Nanti goyang, nanti goyang.

0: Selamat siang dengan siapa di mana?
1: Selamat siang.
0: Ya,
1: kita adalah kita.
0: Baik, Mbak Maggie, silakan.
1: Minta lagu air mata apa sih?
0: Air mata bawang dari Cece Hanika.
1: Air mata bawang.
0: Oke, baik. Mama ingin menikmati suara Cece Hanika lewat lagunya Air Mata Bawang siang ini. Baik, terima kasih Mama Inge.
1: Oke, sama-sama, selamat bertugas Todi.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan rekan-rekan semua, semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Mantap.
1: Oke, selamat siang.
0: Selamat siang Mama Inge.

Dika, dengan air mata bawang permintaan Mama Yangi baru saja kita nikmati bersama. Dan saudara, selanjutnya kami ajak Anda kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ambon untuk

0: mengikuti lintas seribu pulau.
1: Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi teman Anda di lintas seribu pulau Korwil Nusantara 3. Saya Joshua bersama Anda. Berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama dari RRI Tual, BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang dan banjir pesisir yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Maya Pranira.
2: BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perigee atau bulan baru pada tanggal 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku, diantaranya pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Seram bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus J. Zadra kepada RRI Selasa siang mengatakan, potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual, dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah Kepulauan di Kurtam dan Tayando.
3: Sekarang yang mesti diperhatikan dan menjadi kewaspadaan ini terkait dengan potensi banjir pesisir, banjir rob. Jadi data yang dikeluarkan oleh Meteorologi Maritim, pesisir Kepulauan Kei berarti keseluruhan apakah di Kei Kecil, Kei Besar, atau di Pulau Dulah atau Pulau-Pulau Kur.
2: Zadrak melanjutkan, secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaannya guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut, serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Selain Maluku, secara umum potensi banjir rob periode Juni juga diprediksi terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Maya Pranira melaporkan.
1: Informasi terakhir dari kami RRI Ambon. Menjaga stabilitas pangan di wilayah Maluku, Perum Bulog menyerap ribuan ton gabah dari Pulau Buru. Selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
4: Perum Bulog Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara terus bergerak cepat memperkuat penyerapan hasil panen petani lokal. Langkah strategis ini diambil demi menjaga stabilitas pangan sekaligus mendongkrak kesejahteraan para petani di daerah. Manajer Pengadaan dan Operasional Kanwil Bulog Maluku dan Maluku Utara Abu Aziz mengatakan, saat turun langsung memantau panen kedua di Kabupaten Buru, hasil monitoring menunjukkan kualitas produksi gabah petani pada musim ini berada dalam kondisi yang sangat baik. Dijelaskan, panen kedua di Kabupaten Buru menunjukkan hasil menggembirakan dan hingga kini Bulog sukses menyerap 3.472 ton gabah serta 230 ton beras murni yang jika dikonversikan setara dengan 2.006 ton beras. Secara keseluruhan, capaian realisasi di lapangan kini hampir mendekati target baru yang ditetapkan oleh kantor pusat. Lantaran performa awal melampaui target, manajemen pusat akhirnya memutuskan untuk menaikkan target penyerapan wilayah. Di mana target baru Bulog adalah 5.547 ton gabah, 1.998 ton beras, dan 4.835 ton setara beras. Saat ini, realisasi gabah sudah menyentuh 94,79%, sedangkan beras baru 31,06% dan akumulasi setara beras berada di angka 68,45%.
5: Gabah itu kami beli yang 6.500 per kilo, itu gabah kering panen. Makanya itu gabah kami beli dari gabah kering panen dari petani, kemudian diolah oleh mitra penggilingan kami itu, mengolah sampai kering, kemudian sampai digiling. Selain itu jadi beras, hasil giling langsung dimasukkan ke gudang Bulog.
4: Abdul Aziz menambahkan, selain menyerap hasil panen, Bulog juga sukses menuntaskan program penyaluran bantuan pangan gratis bagi masyarakat. Total sebanyak 601.840 kg beras telah disalurkan kepada 30.092 penerima bantuan pangan di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Tak berhenti di situ, program stabilisasi pasokan dan harga pangan juga terus digencarkan demi meredam gejolak harga di pasar. Demikian Lina Tahu Purung melaporkan.
1: Informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas 1000 Pelakor Nusantara 3, Rabu 10 Juni 2026. Selamat beraktivitas, saya Justru Ibu, selamat siang.
6: Sekian Lintas

0: peluang?
1: Anda baru saja mendengarkan Lintas Seribu Pulau, Korbin Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual, dan kita kembali bersama di Pro Dangdut.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Senang sekali pendengar, kembali kami temani Anda di Pro Dangdut untuk sesi kedua. Sembari kami menunggu Anda di line telepon, bagi yang ingin bergabung silakan di 0813 di 0813-549-5875. Bagi Anda yang ingin bergabung request lagu-lagu pilihan berirama dangdut ataupun salam-salam juga boleh. Dan saya Elang Hajera temani Anda pendengar di meja siar kini. Ada operator studio masih bersama Bung Sami. Kami menggantikan Bung Tobi untuk penyiar pagi sampai siang ini. Dan kami yang baru saja bertugas akan temani Anda hingga malam. Oke, kami punya lagu-lagu pilihan untuk Anda pendengar. Ada The Duta dengan Kegagalan Cinta, Iis Dahlia dengan Darah Biru. Wow, biasanya darah itu merah ya, tapi ini darah biru. Nah, tertarik dengan lagu ini boleh Anda request ya di line telepon yang sudah kami sampaikan tadi di 0813-549-5875. Ada Imam S featuring Nana M, Jangan Tinggalkan Aku. Ada Birunya Rindu, Ikan Nurjana. Iya, apa kita karena hari ini pakai baju biru akhirnya lagu-lagunya juga nuansa biru ya. Oke, ada Imam S. Arifin dengan Bekas Pacar. Ada Bunga Mawar Merah punya Lewali dan Manis Manja.

tengah cuaca yang cukup panas ini. Iya, cukup cuaca saja yang panas ya. Hati kita tetap adem, pikiran kita tetap adem. Cobalah ikuti irama gembira. Dan tentunya semangat menyala sama dengan matahari siang ini. Iya, banyak yang menulis di media sosial katanya ini matahari lah, matahari 10 kali ya. Iya, karena memang cukup panas di beberapa hari terakhir ini. Tapi ada keuntungannya juga ya untuk kita para ibu remaja putri, karena bisa berjemur pakaian. Itu yang paling penting ya. Dan mungkin ibu-ibu kita, mama-mama kita yang ada di Ohoy-Ohoy, yang ada di desa-desa yang sementara bikin embal bubuhuk juga, ini bisa dijemur. Waduh, satu hari aja langsung dipak di karton, dijual langsung. Oke, okay, menanti Anda di line telepon 0813-549-5875. Kayaknya kita break dulu ya, sambil menanti Anda pendengar di line telepon siang ini. Saya Ellen, temani Anda sekali lagi. Bagi yang ingin menyapa, jangan lupa passwordnya, Prodandut Dandut

0: lebih langgur pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan sudah ada yang bergabung di line telepon. Kita menyapa dulu. Halo, selamat siang Bro Dandut.
1: Halo, selamat siang Pak Dandut. Selamat kita.
0: Iya. Selamat siang Ibu Tuti. Apa kabar Ibu Tuti, baik ya?
1: Iya, baik-baik saja.
0: Oke, Ibu Tuti. Mau salam-salam untuk siapa di mana ini? Silakan.
1: Ya, terima kasih. Pertama, selamat siang, selamat bertugas, buat Kak Ilang bersama mereka yang di balik kantor, juga yang bertugas di Jaman Selatan. Selalu.
0: Amin.
1: Jadi ya, tetap jaya di udara.
0: Amin.
1: Lanjut, buat Mama ini.
0: Iya.
1: Bola di tangan.
0: Oke.
1: Okay. Kaci yang punya lorong, Taman Rumus, di Mangko, di Kaci, di Berapa di Renang, di Siri, di Wau, di Malaysia. Selamat siang, selamat siang. Ini dibawakan oleh Menteri Kerja Bateri Berselang di Siang Turing. Terima kasih Kak Ele.
0: Iya.
1: Bekerja, semoga sukses.
0: Kembali kasih Ibu Tuti, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa juga minum obat supaya cepat pulih kembali. Nah itu tadi Ibu Tuti sudah bergabung dari Ahoy ISO. Dan pendengar, kami tentunya masih tunggu Anda di line telepon bagi yang ingin juga request lagu-lagu dandut dan juga salam-salam. Boleh di 0813549585.

0: 3 waktu Indonesia bagian timur atau pukul 15 sore ini. Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut edisi Rabu, kita di 10 Juni 2020. Dan masih kami menyapa Anda pendengar di kesempatan siang ini, siang jalan sore, karena memang kita sudah di jam 3 sore ini. Dan ternyata sudah ada yang bergabung, kita menyapa dulu. Halo, selamat sore Pro Dandut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dandut.
0: Iya, selamat sore Bung Bravo di Rerean.
1: Lagu-lagu apa yang masih tersisa?
0: Lagu-lagu yang masih tersisa ada Bunga Mawar, Mawar Merah, ada Adu Buyung, ada Goyang Talake, ada Menisan Banda, ada Alam.

0: Pati punya Elvi. Iya, Elvi Amalida. Dan ada lagi Cinta Tak Bersyarat. Ada Fatimah Dandut. Ada juga, iya itu aja Bung Bravo. Request yang mana? Request yang mana?
1: Fatimah Dandut.
0: Oke, Fatimah Dandut.
1: Ya, tunggu lagunya. Sore buat pengen. Lampu baru nyala jadi baru. Semoga sehat selalu.
0: Oke. Doa yang sama juga.
1: Semoga semuanya sehat. Oke, makasih Kak Elen, Ronaldo.
0: Iya, sama-sama Bung Bravo. Selamat beraktivitas kembali ya Bung Bravo ya. Iya, memang beberapa bulan terakhir ini Bung Bravo dan keluarga semua, warga masyarakat yang ada di Ohoi Rerean, sementara menyelesaikan pembangunan pastori, ada juga beberapa kegiatan yang nantinya akan dilakukan, yang mana Injil masuk Rerean, 100 tahun Injil masuk Rerean yang akan dirayakan

0: Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut untuk sore ini. Sambil menunggu Anda di line telepon, bagi yang mau bergabung, kalau tadi sudah Bung Bravo juga Ibu Tuti sudah bergabung, kami masih buka line telepon untuk Anda pendengar yang lagi monitor Pro 1 RRI Tual di Langkur. Boleh Anda bergabung bersama kami di 081354958575. Bagi yang request lagu ataupun salam-salam, silakan. Kami tunggu partisipasi Anda di saat ini.
1: Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Yang digoyang, digoyang, yang.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur. Dan sajian lagu-lagu Berirama Dandu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di sore ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya, Bung Bravo, juga Ibu Tuti, dan Anda pendengar yang sementara monitor kami di frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan sajian lagu-lagu berirama dan dut lainnya untuk Anda.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafes 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Kepahatan Nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuan di Langgur, menit ke-3 kini bergeser dari jam

0: jam 4 sore ini. Kita masih bersama di Musik Pelepas Lelah untuk edisi hari ini pendengar. Line telepon juga kami masih buka untuk Anda bagi yang mau request lagu-lagu pilihan di sore ini hingga nanti kita jelang penyampaian berita dalam bahasa KI di menit ke-30, bergeser nanti dari pukul 16 sore ini. Bagi Anda, Bapak Ibu yang tengah dalam perjalanan, hati-hati karena memang dari pagi Anda beraktivitas pasti sudah mulai merasa lelah, stamina Anda mulai menurun. Maka Anda yang sementara mengendarai kendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2, pastikan Anda selalu konsentrasi dan lebih lambat ya. Jangan sampai Anda balap-balapan lalu akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sore ini Anda punya planning nanti selesai bekerja balik ke rumah untuk bersama dengan keluarga menikmati sore, ataupun ada planning yang mungkin Anda lakukan di hari ini dengan mengunjungi keluarga menggunakan sedikit waktu yang ada, ataupun Anda bisa JJS ya, jalan-jalan sore seperti itu. Baik pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu-lagu pilihan di Musik Pelepas Lelah, kami punya deretan lagu-lagu pop Indonesia untuk Anda di sore ini. Line telepon masih kami tunggu di 081354958875.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menemani Anda pendengar sejak lagu-lagu pilihan dari tanah air kami cukupkan untuk Anda. Dan kini saatnya kami hadirkan berita dalam bahasa K untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 bersama Ida Elsoin.

Oi! Oi! Ang waring tututavun timur barat, midenai.

pemeliharaan i ohoi fiditan duhu kotua naflin tamuan na amumur mamir meski bomumur mamir den tab hirwani kokotu harfamur famhira abun pos polisi ini haran ina blindro kubni Kabupaten Maluku Tenggara Rategas rehene hanamang pembangunan kesehatan bisa musti fonro rehe lur balraya for rasfo tuntunan rehe tabe hormat wiran waring imbisa Ivar ibakat en hob ivar untunan liyan en tabli bluhu kil-kilu leruhan i en befoan barin erari tua ma'u mafadukung en hobi auresi del soin itfatling ivar hinkanimun.

haran i ohoi fiditan duhu kotua na flin tamuan na amumur mamir. Meski bo mumur mamir den ta firuan ko kotu har famur famhera abun pos polisi ini haran i na blindrok. Ina dan rehe i kasatreskrim Polres Tua itu Aji Prakoso waktu RRI Subanghol. Prakoso na farmaine haran i duan hir hubra pres rehe hal berkar abun pos polisi na ohoi fiditan. Ne sementara nuhumit ohoi fiditan nuhu kotuan na flin tamuan na amumur mamir utin hirwan nyante keamanan won polisi ne brimob ras batang. Prakoso na frawaine matak mumur mamir tabhirwan kokotu harfamur veluhad. Nefrin fakrehe i hanya fonan faruk duan hirmhe en hoftek navar he hiro fora langgar hukum eni dampak kerolor bal rakyat. Kubni Kabupaten Maluku Tenggara Ratega serhene hanamang pembangunan kesehatan bisa musti fon ror he lor bal rakyat fo raras fo tuntunan rehe. Ina deang rehe komitmen NI Wakil Bupati Maluku Tenggara Koyaan Carlos Vialir Hantoknam waktu nafatun workshop analisis situasi proses rangodang hanamang kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Naa Aulia Hotel Kimson Hingur Idean Samir. Naa sambutan ran Rahantoknam na deang rehe nistan tanuk rever Kementerian Kesehatan Republik Indonesia en retetapkan ro Kabupaten Maluku Tenggara fosa klokus pendampingan rangodang dokumen hanamang strategis kesehatan. Pendampingan i ibu penting rehe fonan fakuat rehe enhof kebijakan kubunuhu enhof hanamang induk bidang kesehatan terafaliak enhof mem RIBK enhof dokumen hanamang nasional liian voho. Rahantok nam na tegas rehene tujuan akhir na anutun program kesehatan ia ho forayo atet indikator administratif mehewet uen. Ni rafian tenang rehe manfaat langsung suwer lor bal rakyat. Mu tenaga kesehatan bisa enov hiruan radir una sektor kesehatan. Fo musti rafoi fadok rehe kepentingan lor laai rorali iklan rehe na anutun pelayanan kesehatan en rafian. Wakil Bupati Nanarhe hiruan aparatur kubni bisa termasuk tenyaan puskesmas, direktur rumah sakit, enhok tenyaan dinas, famhe tenyaan luhu for Nanarhe pelayanan berlurbal rakyat enhok bokne tuntunan. Ivar Inam E. Rentab RRI Tua.

0: Bidenari bareng talereri buaya.
1: Fora fadukung revisi misi tenyi anduhuna abidang pendidikan dadad strategis voho en musti fora dadfo potensi ne kakain pendidikan na ako tua fora fatnitang. Tenyi andinas pendidikan en of kebudayaan kotua MZ Nuhuyanan ver RRI ina farmai rehene duan hirbo bar hov non en hov rafakuat gurgur utin hirak moradir un arafala aini rafayat ilmu kakayan na adunyai pendidikan nuhu. Nuhu yanana narvukne barhov-hov enhov rafalaay na oho radadre bintek enhov pelatihan na banon termasuk barhov-hov non na oho gurgur rahayham enhov guril iyan enhov tetap reherhauk gurgur bisafo rahong na alida rafalaay ilmu kakayan. Nuhu yanana narne dadaden ibo radad raban orang rehen nuhu nen varti negara ini loon wanan. Inharan i hobrahadap inhov seng kubang den kut-kut. Nilida rafala ay ilmu kakayan gurgur enra program memusti foradad i na oho pengawasan penuh rehe. Na oho ratubur langsung suskol kali norang jadwal tiwaad. Nen huyanana frawai umat bisa raho program hiri enhov bokne tuntunan tinglihirwan kepala sekol enhov gurgur ni kerjasama tabnutun sekol ibu penting rehe.
2: Ang waring irak dan hei ivarental RRI tuan.

Demikian saudara berita dalam bahasa KI untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali melalui penyampaian warta berita daerah pada tepat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Ditafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Tuwaldi Langgur menemani Anda pendengar jam 5 lebih 2 menit saat ini. Kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Maluku memprediksi potensi gelombang pasang banjir pesisir atau rob yang akan terjadi pada periode Juni 2026. Nah, saudara, informasi ini dirilis BMKG Stasiun Maritim Ambon pada Senin kemarin, Senin 8 Juni 2026. Potensi banjir rob disebabkan adanya fenomena bulan super new moon atau fase bulan perigi atau bulan baru pada 15 Juni 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian air maksimum. Nah, saudara, berdasarkan pantauan water level dan prediksi pasang surut, banjir rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Maluku. Di antaranya di pesisir Kota Ambon, pesisir Maluku Tengah, pesisir Serang bagian timur, pesisir Kepulauan Kei, pesisir Kepulauan Aru, dan pesisir Kepulauan Tanimbar. Saudara, Kepala BMKG Maluku Tenggara Octavianus Jesadra kepada RRI mengatakan bahwa potensi gelombang pasang dan banjir rob terjadi pada waktu yang berbeda di tiap wilayah. Nah, khusus di wilayah Kepulauan Kei, Kota Tual dan Maluku Tenggara memiliki potensi atas prediksi ini, yang mana meliputi wilayah Kei Kecil dan Kei Besar serta Pulau Dulah maupun wilayah kepulauan di Kur, Tam, dan Tayando. Nah, Zadrak mengatakan bahwa secara umum potensi gelombang pasang dan banjir rob akan berdampak pada aktivitas masyarakat.

0: masyarakat sekitar, khususnya di area pelabuhan dan pesisir, seperti aktivitas bongkar muat dan aktivitas di pemukiman pesisir. Nah, untuk itu ia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan terus tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan guna mengantisipasi dampak pasang maksimum air laut serta memperhatikan update informasi cuaca melalui laman resmi BMKG dan sejumlah platform media termasuk RRI. Nah, selain itu juga, selain Maluku, secara umum potensi banjirop periode Juni juga diprediksi terjadi di wilayah beberapa wilayah di Indonesia, saudara, seperti di pesisir Sumatera, pesisir Jawa, pesisir Jakarta, pesisir Bali, dan juga Nusa Tenggara Timur. Itulah peringatan informasi yang penting tentunya untuk kita semua. Bagaimana selalu waspada, apalagi Bapak Ibu yang ada di Ohoi-Ohoi ya, yang tinggal di sekitaran pesisir, dan Bapak-Bapak nelayan juga tetap hati-hati, karena memang hampir satu minggu terakhir ini angin cukup kencang. Walaupun Anda mencari ikan untuk dijual memenuhi kebutuhan, tetapi keselamatannya yang paling penting, sehingga Anda perlu mengamati cuaca dengan sebaik mungkin barulah Anda pergi untuk mencari ikan, seperti itu kira-kira. Dan bagi Anda Bapak Ibu tani juga hati-hati yang lagi di kebun di bawah pohon-pohon besar, karena angin memang cukup kuat, maka jauhilah pohon-pohon yang cukup besar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan pastinya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pa. Pa, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pa.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgur dari Jalan Soekarno Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, jam 5:25. Dan sebelum nanti kita akan bersama di sajian lagu-lagu Islami menemani Anda Pastoraku umat Muslim untuk jelang kumandang tarhim dan azan maghrib untuk sore ini. Nah, satu informasi lagi masih terkait dengan cuaca pendengar. Ini Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Maluku Tenggara, Octavianus J. Sadrak memastikan bahwa gempa tektonik yang terjadi di Mindanao, Filipina pada Senin pagi kemarin atau Senin 8 Juni tidak berdampak ke Kepulauan Ki. Nah, gempa dengan berkekuatan 7,7 magnitudo itu tercatat guncangannya terasa di beberapa wilayah di Indonesia yang lokasinya berdekatan dengan pusat gempa seperti Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku Utara. Sadrak menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir dan panik dalam menyikapi setiap informasi atas peristiwa gempa yang terjadi di Filipina kemarin. Ia menjelaskan sesuai hasil analisa yang dilakukan, aktivitas kegempaan di wilayah Maluku terus terjadi setiap hari. Namun mengingat kekuatan berskala kecil, maka guncangannya nyaris tidak terasa. Pusat gempa di Maluku diketahui berada di wilayah Kepulauan Banda dengan rata-rata kekuatan 3 magnitudo hingga 4,0. Meski berkekuatan kecil, namun Sadrak mengharapkan masyarakat terus memantau setiap perkembangan terkait kegempaan di Maluku, terutama di Kepulauan Kei, melalui informasi resmi dari BMKG sebagai rujukan sebelum beraktivitas. Dan hal ini bertujuan sebagai referensi dan acuan utama dalam menjalankan aktivitasnya baik di darat, laut maupun di udara. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda di sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kan stop merokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lia Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kok stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: We done?
1: Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Jam 5.40 menit pendengar, sajian lagu-lagu dari tanah air kami sudahi untuk Anda di saat ini. Dan selanjutnya kami punya rangkaian lagu-lagu Islami temani Anda pendengar beberapa menit ke depan. Akan kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Tual, Langgur dan sekitarnya. Selamat sore, assalamualaikum saudara, selamat mendengarkan.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

101 RRI itu Aldi Langgur menemani Anda pendengar. Rangkaian lagu-lagu islami kami cukupkan, dan selanjutnya kita ikuti kumandang terhim dan azan maghrib untuk wilayah Kepulauan Kei.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tual di Langgur mengucapkan selamat menaikkan sholat maghrib untuk saat ini, saudara. Semoga amal dan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih hadirkan beberapa lagu islami untuk Anda di kesempatan sore jelang malam ini.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Program 1 RRI Tual di Langgar menemani Anda pendengar menit ke-25, kini bergeser dari pukul 18. Dan pendengar, satu informasi untuk Anda sebelum nanti kami hadirkan sajian warta berita malam ini. PT Pertamina Patraniaga resmi melakukan penyesuaian harga untuk bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax atau RON 92 dan Pertamax Green 95 atau RON 95 yang mulai berlaku efektif hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Harga Pertamax kini naik menjadi Rp16.250 per liter dari harga sebelumnya Rp12.300, sementara Pertamax Green 95 mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari awalnya Rp12.900 per liter. Nah, saudara, Sekretaris Perusahaan

Ya, untuk Anda pendengar mana saja Anda berada, kali ini kami RRI Sombu lagi hadir untuk Anda dengan penyampaian warta berita daerah RRI Sombu.

0: Selamat sore saudara Radio Republik Indonesia. Selamat lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026. Sebelumnya kami menyampaikan topik berita utama malam ini. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan hari ini setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Dekran Nasda Provinsi Maluku siap membantu promosi produk-produk dari Tanimbar. Saudara, itulah dua topik berita utama mengisi berita malam ini. Bersama saya Ota Layan dan Neles Lutlutur, inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. Kabupaten Kepulauan secara keseluruhan mulai diguyur hujan hari ini setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Meski baru untuk yang pertama kalinya hujan guyur kota Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun masyarakat sepertinya mempertanyakan intensitas hujan di daerah bertajuk Duan Lolat ini, mengingat hujan hari ini tergolong lebat dengan intensitas angin yang cukup tinggi. Salah satu foreset pada Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Avia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon menyebut cuaca hujan berdasarkan perkiraan masih akan terjadi beberapa hari ke depan disertai kecepatan angin yang bisa mencapai antara 25 hingga 30 knot atau setara 46,3 km hingga 55,56 km per jam.
1: Diperkirakan hujan Bapak dengan kecepatan angin juga cukup kencang, yaitu hingga 30 knot Pak, terutama di wilayah perairannya. Ini untuk sementara karena ada angin serta gelombang udara saja Pak. Untuk sementara belum ada terpantau sih Pak, seperti di daerah Australia itu belum ada karena siklon belum terpantau juga karena ada gelombang angin saja.
0: Monica Avia menambahkan cuaca hujan dan angin kencang yang terjadi hari ini berdasarkan hasil pantauan terjadi tanpa penyebab, seperti timbulnya awan-awan yang berpotensi hujan, seperti bibit siklon tropis atau awan cumulonimbus dan semacamnya. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap waspada terutama bagi mereka yang lebih cenderung beraktivitas di laut termasuk angkutan laut antar pulau. Satsamapta Polres Kepulauan Tanimbar kembali tingkatkan patroli presisi di Kota Somblaki dan sekitarnya. Guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban tetap kondusif, Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satsamapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi. Patroli rutin ini digencarkan mulai malam hingga subuh dengan menyasar sejumlah titik yang dinilai rawan di Kota Somblaki dan sekitarnya. Langkah taktis dan preventif ini difokuskan pada jam-jam rawan guna meminimalisir kemungkinan terjadinya gangguan keamanan. Selain itu juga menyasar terjadinya aksi 3C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas. Kasat Samapta Ibtu Bari Holkiawar dalam keterangannya mengatakan patroli rutin ini sebagai wujud hasilnya Polri di tengah masyarakat guna memberikan rasa aman dan nyaman. Ia mengatakan pihaknya tak akan segan mengambil tindakan tegas dan terukur bagi siapapun yang terbukti melakukan aksi kriminal dan mengganggu ketenangan warga. Dikatakannya titik patroli selanjutnya akan menjadi evaluasi sesuai perkembangan situasi dan peta kerawanan kriminalitas terbaru, yang memastikan kehadiran polisi nantinya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Petugas juga diarahkan untuk melakukan pendekatan dan dialog secara humanis namun tegas dan terukur. Mereka terus melakukan dialog dengan setiap warga yang ditemuinya guna menyerap informasi seputar keamanan di lingkungannya. Mereka juga mengingatkan warga agar tetap waspada terhadap barang bawaan, mengunci ganda kendaraan serta aktif melaporkan berbagai kejadian yang mencurigakan ke pos polisi terdekat atau call center Polri 110.
2: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Saumlaki.
0: Dekranase Provinsi Maluku siap membantu promosi produk-produk dari Tanimbar. Hasil kerajinan masyarakat Tanimbar, baik ukiran patung kayu Desa Tumpur dan tenun ikat Tanimbar, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk menunjang ekonomi keluarga, sering terkendala dengan pemasaran dan membutuhkan perhatian secara khusus. Keluhan ini disampaikan oleh para pengrajin ukiran patung Tumpur saat kunjungan kerja Ketua TPPKK ke Provinsi Maluku, Nyonya Maya Baby Lewerisa di Desa Tumpur Selasa 9 Juni 2026. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Nyonya Maya Baby Lewerisa saat diminta tanggapan atas keluhan dari masyarakat pengrajin ukiran patung Tumpur saat melakukan kunjungan dekranase Kepulauan Tanimbar siang tadi mengatakan, dengan keluhan itu selaku Ketua Dekranase Provinsi Maluku minta Dekranasda Kepulauan Tanimbar untuk bekerja sama dengan Dekranase Provinsi Maluku. Sebab saat ada tamu yang berkunjung di Tanimbar pasti berkunjung ke Dekranasda Tanimbar, namun untuk di Provinsi Maluku sendiri banyak dikunjungi sehingga produk-produk yang dikerjakan di Tanimbar bisa ditaruh di Dekranase Provinsi Maluku, sudah tentu akan membantu masyarakat.
3: Oke, memang benar kemarin di Desa Tumpur mungkin ada ini dari pengrajin-pengrajinnya, nah bagaimana caranya mereka memasarkan. Oke. Mungkin dengan itu sebagai Ketua Dekranasda, kita mungkin dari sini, dari Dekranasda sini bisa kerjasama dengan Dekranasda Provinsi. Karena gini, tamu yang datang itu, ya kalau mau mungkin datang ke Tanimbar, mereka datang di Dekranasda Tanimbar. Tapi kan lebih banyak tuh di provinsi. Jadi kalau memang produk-produk yang dibuat di sini bisa ditaruh di provinsi, kerjasama dengan Dekranasda Provinsi, mungkin itu akan membantu.
0: Menurut Maya, Dekranasda Provinsi Maluku sendiri ada di Kota Ambon, ada di bandara dan ada juga di Taman Mini, dan sudah tentu membutuhkan semua produk-produk dari Las Kabupaten Kota Seprovinsi Maluku untuk ditaruh di sana. Dengan demikian ada contoh-contoh dan ada yang memesan itu bisa langsung disiapkan, nah, maka dengan cara demikian bisa membantu masyarakat untuk memasarkan. Sementara itu Ketua Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nyonya Seren Ajawarisa dalam kesempatan itu berharap agar Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam hal ini Dekranasda Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi Maluku seperti yang sudah dikatakan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, sehingga produk-produk dari masyarakat Tanimbar, baik itu ukiran patung Tumpur dan tenun ikat Tanimbar, bisa dibawa ke Dekranasda Provinsi Maluku untuk dipromosikan. Menurut Seren, dukungan yang telah disampaikan oleh Ketua Dekranasda Provinsi Maluku saat berkunjung di Somlaki telah membuka peluang yang baik untuk mempromosikan produk-produk masyarakat Tanimbar dan sudah tentu membantu dan mendorong ekonomi masyarakat Tanimbar.
4: Harapan kami dari Kabupaten itu mungkin nanti bisa bekerja sama seperti yang Ibu Ketua sudah katakan tadi. Jadi nanti dari Dekranasda Kabupaten sendiri akan bekerja sama dengan Dekranasda Provinsi, sehingga barang-barang yang di sini bisa dibawa ke provinsi dan harapannya bisa lebih cepat berjualnya sehingga pengrajin-pengrajin juga perputarannya lebih cepat lagi.
0: Selain mengirim produk dari Tanimbar ke Dekranasda Provinsi Maluku, saat ini pun telah tersedia sejumlah produk Tanimbar dalam berbagai motif di Dekranasda Kepulauan Tanimbar sebagai promosi dan dijadikan sebagai contoh. Jika ada tamu yang berkunjung di Tanimbar bisa melihat dan memesan sesuai dengan seleranya. TPPKK saat ini telah cukup intervensi sejumlah program-program pemerintah. Demikian disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar Dr. Juliana Katarina Ratuanak. Seiring dengan peran dan fungsi dari TPPKK baik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun TPPKK Provinsi Maluku, terutama saat kunjungan Ketua TPPKK Provinsi Maluku Nyonya Maya Baby Lawereisa di Tanimbar dalam memberikan bantuan kepada masyarakat melalui ibu-ibu yang bergabung dalam TPPKK. Untuk itu selaku Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar patut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua TPPKK Provinsi Maluku dan Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar karena sungguh dirasakan bahwa dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah dan ini yang sebenarnya diharapkan dari sisi kesehatan itu diintervensi. Bicara dari posyandu mulai dari akar rumput itu berjalan dengan terkait dengan 6 indikator SPM standar pelayanan minimum yang harus dilakukan itu berjalan bersama-sama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan sudah di-launching dan akan teruskan dan bisa bekerja secara optimal.
5: Yang pertama, terima kasih untuk Ketua TPPKK Provinsi dan juga TPPKK Kabupaten karena sungguh dirasakan dari PKK sendiri cukup mengintervensi banyak program pemerintah dan ini yang sebenarnya diharapkan. Dari sisi kesehatan itu diintervensi, bicara dari posyandu, dari akar rumput itu berjalan. Dan ini terkait dengan 6 indikator yang harus, SPM, standar pelayanan minimum yang harus dilakukan.
0: Sedangkan untuk program dari PKK yang sudah cukup banyak mengintervensi program-program pemerintah sampai pada Dekranasda yang juga dikembangkan melalui Disperindak, sehingga dari sisi pemerintah mempunyai tugas adalah terus mendorong, mendukung, ada bersama dan saling menopang sehingga program yang sudah ditetapkan bisa ditindaklanjuti dan bisa mencapai hasil yang maksimal baik dari sisi kesehatan orang lebih sehat, mutu pendidikan bisa lebih meningkat dan dari sisi Dekranasda ekonomi itu menjadi baik. Ketua PKK Provinsi Maluku dorong ekonomi perempuan melalui wadah koperasi. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Bebi Lawarisa membuka secara resmi sosialisasi kelembagaan dan pembentukan koperasi bagi kelompok UP2K TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berlangsung di Balai Desa Tumbur pada Selasa 9 Juni 2026. Kepala Desa bersama perangkat desa dan warga desa menyambut Ketua TPPKK Provinsi Maluku dengan mengalungkan sial tenun khas Tanimbar, kemudian disusul dengan menampilkan tarian modern Tanimbar yang dipentaskan oleh OMK Paroki Tumbur. Ketua TPPKK Provinsi Maluku, Maya Bebi Lawarisa mengatakan, koperasi bukan hanya sekedar organisasi, melainkan wadah krusial untuk memperkuat usaha mikro kaum perempuan agar lebih mandiri dan bersaing. Koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat usaha mikro kaum perempuan agar dampaknya dapat langsung dirasakan oleh keluarga.
6: Bukan hanya tentang menanggap dan juga membangun kemandirian, kreativitas, dan ketahanan ekonomi keluarga. Kelompok-kelompok UP2K perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas usaha, akses permodalan, pengelolaan keuangan yang baik, serta perluasan pemasaran produk.
0: Ketua TPPKK Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar meninjau secara langsung tenda-tenda UMKM desa, sebuah kreativitas warga desa Tumbur yang memamerkan berbagai produk kerajinan tangan lokal serta kuliner khas yang menggugah selera. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Kepulauan Tanimbar Magdalena Moriolkosu, pengawasan dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi Maluku Suryati Lesiain, Camat Wartamrian pada perangkat desa dan seluruh pengurus dan anggota PKK. Saudara, pengumuman hasil ulangan semester akhir dilaksanakan pada Sekolah Madrasah Aliyah Duang Lolat Desa Kilon. Sekolah Madrasah Aliyah Duang Lolat menggelar kegiatan pengumuman hasil ulangan semester akhir tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Aula Gedung Maduang Lolat Desa Kilon, Kecamatan Warlabobar pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri kepala sekolah, para dewan guru, para wali kelas, dan para orang tua, wali murid. Acara ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan perkembangan akademik siswa sekaligus memperkuat sinergi antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan. Kepala MA Duang Lolat Lahai Rumohira dalam sambutannya menegaskan pentingnya kehadiran siswa di sekolah sebagai salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Dirinya juga mengajak seluruh orang tua dan wali murid untuk terus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak sekolah. Kami berharap para orang tua dapat berpartisipasi aktif dalam berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam memperhatikan kedisiplinan kehadiran anak. Wali kelas 11 Anwar Fitmatan menekankan pentingnya pembentukan karakter, moral dan etika siswa sebagai bekal dalam kehidupan bermasyarakat, karena keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari prestasi akademik tetapi juga dari kualitas akhlak dan perilaku peserta didik. Kedisiplinan, moral dan etika merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Somblake untuk edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Sebelum berpisah, kembali kami menyampaikan topik berita utama. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan hari ini setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Dekranasa, Provinsi Maluku siap membantu promosi produk-produk dari Tanimbar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ota Layan dan Neles Lututur menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara, salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 10 Juni 2026. Ia akan kami rangkai dengan sejumlah berita tua lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Laitera, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami sampaikan berita pertama, saudara, salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Motorbongs.
2: Bahasa Kei menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama lima kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Kei menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. Kepada RRI, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa Kei dengan fasih.
3: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi.
2: Tofi menambahkan jikapun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing. Maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
3: Dan generasi muda walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
2: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan derajat kesehatan warga. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Vialira Antoknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa kemarin. Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4: Kami sungguh menyadari bahwa capaian program dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan sampai saat ini telah memberikan dampak perkembangan dan perubahan yang signifikan. Namun beberapa persoalan mendasar masih akan terus dibenahi. Pada saat kita masuk dilantik 20 Februari 2025, saya langsung turun ke kebesar. Saya masih ingat pada saat itu saya ke puskesmas, karena pada saat itu banyak laporan, nggak tahu laporan betul atau laporan cuma kebencian, bahwa banyak obat yang tidak ada di puskesmas. Luar biasa tahun 2026 awal, kemudian tiap bulan saya coba seturun ke E besar, dari masyarakat saya tanya, bagaimana sekarang obat di puskesmas? Luar biasa.

0: obat selalu ada di puskesmas.
1: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Sigisi Kesga, Gizi dan Kesehatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7% meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik BPS. Menurut Rahan Toknam, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya perbaikan yang lebih sistematis melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pendampingan dari Universitas Airlangga dan Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas kebijakan kesehatan daerah. Saudara, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah Bappelitbanda memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk pembangunan daerah. Sesuai peraturan daerah, Bappelitbanda bertugas membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Penjelasan ini disampaikan Kepala Bappelitbanda Maluku Tenggara Clemens Welafubun dalam Talkshow Interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu 10 Juni 2026. Selain perencanaan pembangunan, tugas utama lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung berbagai program yang dijalankan di Maluku Tenggara. Clemens mengungkapkan fungsi pengendalian yang dijalankan bertujuan mengintegrasikan perencanaan seluruh program dari pusat, provinsi, dan daerah.
2: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah. Kami mengendalikan untuk semuanya terintegrasi jadi satu dengan perencanaan daerah, dengan perencanaan provinsi, dengan perencanaan nasional. Kita hidup dalam bernegara, maka semuanya harus terintegrasi.
1: Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bappelitbanda Maluku Tenggara tetap berkolaborasi dengan seluruh OPD teknis dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini terjalin melalui forum-forum partisipatif yang bertujuan menyaring setiap informasi untuk memperkuat basis data sebelum melakukan intervensi lebih lanjut. Clemens melanjutkan, dari basis data yang diperoleh, pihaknya selanjutnya merumuskan seluruh usulan dan saran dan masukan, kemudian mengintegrasikannya sesuai arah kebijakan daerah dengan tetap menjadikan sektor utama sebagai skala prioritas. Beberapa skala prioritas yang difokuskan pemerintah daerah Maluku Tenggara saat ini hingga 5 tahun ke depan, yakni penguatan akses, pemberdayaan ekonomi, penataan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Saudara, pelecehan atau kekerasan seksual jika mengalami atau melihat harus segera dilaporkan. Hal ini bukan saja karena sangat merugikan korban, tetapi juga merupakan tindak pidana yang bisa diproses hukum. Aksi kemelangi saksi ataupun korban yang melaporkan pun dilindungi secara hukum selama berjalannya kasus tersebut jika dilaporkan. Hal ini disampaikan Kasubsi Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution. Dikatakan pelecehan atau kekerasan seksual merupakan kejahatan yang membuat kaum rentan takut untuk melaporkan, tetapi hukum menjamin penuh akan hal tersebut.
3: Untuk yang melihat punya peran, ada sistem pelaporan tindak pidana kekerasan seksual, di mana ketika tindak pidana kekerasan seksual terjadi, maka pihak yang mengalami sendiri dapat melaporkan, pihak yang melihat, yang mengetahui, atau bahkan yang menyaksikan juga dapat melaporkan. Jadi melaporkan dulu ke UPT DPPA tadi, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian nanti dari pihak PPA tadi akan mendampingi, di mana dia akan didampingi di kepolisian. Dan itu polisi akan melanjutkannya ke penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Tapi pihak yang melaporkan ini, baik korban, yang melihat, saksi yang menyaksikan, ini akan dilindungi secara hukum oleh polisi selama 14 hari.
1: Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Saudara Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
4: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Nanggur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
5: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, walaupun juga sebelum saya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada 2 dan swasta ada 1, yaitu Karel dan ada di Indonesia Lebun di Helat, dan ada juga yang di sini, dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja.
4: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
5: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, sebenarnya 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
4: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut Hanubun, sektor kesehatan bersama pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan Universitas Airlangga menjadi langkah strategis untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Ia juga berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan anggaran untuk renovasi sejumlah puskesmas yang masih mengalami kerusakan dan keterbatasan sarana pendukung. Selain itu, kerjasama dengan Universitas Airlangga diharapkan dapat membuka peluang pendidikan bagi putra-putri daerah di bidang kesehatan. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Saudara, proses penindakan terhadap peraturan daerah akan dikawal. Kemulangnya akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara Roy Rahayaan sejalan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dalam masyarakat. Namun proses sosialisasi diutamakan bagi masyarakat umum termasuk peserta didik yang dilalui setiap awal tahun ajaran untuk memberikan pemberitahuan resmi bagi pihak sekolah, siswa dan orang tua terkait disiplin dalam aktivitas pembelajaran sehingga apabila dalam jam efektif belajar, seorang siswa tidak mengikuti pelajaran akan tetapi ditemukan di tempat layanan umum namun tidak mengantongi surat izin dari sekolah secara formal, maka pihaknya akan melakukan penertiban terhadap siswa bersangkutan untuk dibina.
6: Setiap pelanggar peraturan daerah ternyata setelah ditegur, semua kemudian kembali melaksanakan ketertiban, maka kita sampai ke tingkat penindakan. Tentu yang kita laksanakan kepada pengusaha berbeda dengan yang dilaksanakan kepada siswa-siswa pelajar. Kalau untuk siswa, kita awali dengan melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga ada format izin keluar dibagikan ke sekolah, sehingga nanti sekolah menyiapkan untuk anak-anak sekolah. Pada saat kita melakukan patroli, lalu menemukan siswa berkeliaran di luar sekolah, maka pada saat tidak bisa menunjukkan surat izin dari sekolah, maka kita akan angkat, kita lakukan pembinaan di kantor. Dan ada dua opsi, kita lakukan pembinaan di kantor atau kita bawa ke sekolah untuk dilakukan pembinaan di sekolah.
1: Rahayaan juga menegaskan aplikasi Perda tersebut akan disosialisasikan sebagai langkah edukasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat umum. Dalam hal ini pengusaha yang jika melanggar aturan akan diberikan teguran untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan pemerintah yang disampaikan. Akan tetapi apabila setiap arahan yang disampaikan petugas lalai ditindaklanjuti para pelaku usaha, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran perda sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini. Saudara, 14 diakon yang ditabiskan hari ini selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Uskup Diosis Amboina, Monsenyur Seno Ngutra mengatakan hal itu terkait hakikat seorang diakon adalah menjadi pelayan yang mengabdikan diri bagi umat, bukan mencari penghormatan atau pelayanan dari orang lain pada saat memimpin misa tabisan diakon bagi 14 frater seminari tinggi Santo Fransiskus Saverius, Keuskupan Amboina di Gereja Santo Yosef, Poka Rumah 3, Kota Ambon. Selain itu menekankan, tabisan diakon merupakan anugerah Tuhan bagi gereja melalui pemilihan orang-orang tertentu untuk mengemban tugas pelayanan. Olehnya itu setiap diakon dituntut memiliki semangat pengabdian yang tulus dan meneladani Kristus dalam seluruh karya pelayanan. Karena tugas utama diakon adalah melayani, ketika spirit pelayanan itu tidak ditunjukkan, jabatan itu sesungguhnya tidak memiliki arti apapun, sehingga jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
7: Tugas jabatan sebagai diakon, ciri khas
1: menurut Uskup Ngutra, masa diakonat bukan sekedar tahapan administrasi menuju imamat, melainkan periode penting untuk membuktikan kualitas panggilan dan kesetiaan dalam pelayanan, serta perayaan tabisan berlangsung hikmat dan penuh sukacita dilakukan sebanyak 14 frater resmi menerima tabisan diakon, menjadikannya salah satu tabisan diakon terbesar dalam sejarah Keuskupan Amboina, sekaligus penghargaan kepada para orang tua

Bupati Pelabuhan Tual Abu Tamne secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SBSI kepada Ketua DPC SBSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Ladaisa Jaban, menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi ojek merah putih Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SBSI. Pekerja sektor informal dan oleh Tual kepada

0: faktual untuk mendapatkan pencatatan resmi dan mengupload. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita berikutnya, saudara. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan hari ini setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Meski baru untuk yang pertama kalinya hujan guyur Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun masyarakat sepertinya mempertanyakan intensitas hujan di daerah bertajuk Duang Lolat ini, mengingat hujan hari ini tergolong lebat dengan intensitas angin yang cukup tinggi. Salah satu forecast Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Avia, yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon menyebut cuaca hujan berdasarkan perkiraan masih akan terjadi beberapa hari ke depan, disertai kecepatan angin yang bisa mencapai antara 25 hingga 30 knot atau setara 46,3 km sehingga hingga 55,56 km per jamnya.
1: Diperkirakan hujan, Bapak, dengan kecepatan angin juga cukup kencang, yaitu hingga 30 knot, terutama di wilayah perairannya. Ini untuk sementara pada angin serta gelombang udara saja, Pak. Untuk sementara belum ada terpantau sih, Pak, seperti di daerah Australia itu belum ada karena siklon belum terpantau sih, Pak, karena ada gelombang angin saja.
0: Monica Avia menambahkan cuaca hujan dan angin kencang yang terjadi hari ini berdasarkan hasil pantauan terjadi tanpa penyebab, seperti timbulnya awan-awan yang berpotensi hujan seperti bibit siklon tropis atau awan cumulonimbus dan semacamnya. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap waspada, terutama bagi mereka yang lebih cenderung beraktivitas di laut termasuk angkutan laut antar pulau. Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satsemapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Patroli rutin ini dilaksanakan mulai malam hingga subuh dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan di Kota Somlaki dan sekitarnya. Kegiatan patroli difokuskan pada jam-jam rawan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli juga bertujuan mencegah terjadinya aksi kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan curian atau curat, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan atau curas. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar mengatakan patroli rutin tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warga. Kedepannya titik-titik patroli akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi dan peta kerawanan kriminalitas terbaru. Selain melakukan pengawasan, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog dengan warga untuk menyerap informasi keamanan lingkungan sekaligus menghimbau masyarakat agar tetap waspada, mengunci ganda kendaraan, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke pos polisi terdekat atau call center Polri di 110. Saudara, Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Babi Lewerisa secara resmi membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan dan pembentukan koperasi bagi kelompok UP2K TP PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Balai Desa Tumbur Selasa kemarin. Kehadirannya disambut hangat oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui pengalungan syal tenun khas Tanimbar serta pertunjukan tarian modern Tanimbar yang dibawakan oleh OMK Paroki Tumbur. Dalam sambutannya, Maya Bibi Lewarisa menegaskan koperasi bukan sekedar organisasi, melainkan wadah penting untuk memperkuat usaha mikro yang dikelola perempuan. Melalui koperasi, perempuan diharapkan dapat lebih mandiri, memiliki daya saing yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menekankan, koperasi harus menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok UP2K PKK. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat koperasi dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dan masyarakat sekitar.

0: Sesuai kegiatan sosialisasi, Ketua TP PKK Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar meninjau sejumlah tenda UMKM di Desa Tumbur. Berbagai produk kerajinan tangan lokal dan kuliner khas daerah dipamerkan sebagai bentuk kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Moriolkosu, Perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Camat, Perangkat Desa, serta para pengurus dan anggota PKK. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk koperasi yang mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara Madrasah Aliyah Duan Lolat menggelar kegiatan pengumuman hasil ulangan semester akhir tahun pelajaran 2025-2026 di aula sekolah Desa Kilon, Kecamatan Warlabobar, Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri kepala sekolah, dewan guru, wali kelas, serta orang tua, wali murid sebagai bagian dari penyampaian perkembangan akademik siswa. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan. Melalui pertemuan ini, orang tua memperoleh informasi mengenai hasil belajar dan perkembangan peserta didik selama satu semester. Kepala Madrasah Aliyah Duan Lolat, Lahai Rum Ohira, menekankan pentingnya kehadiran siswa di sekolah sebagai faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ia juga mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran anak. Sementara itu, Wali Kelas 11 Anwar Fidmatan menjelaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan etika siswa. Menurutnya, kedisiplinan dan akhlak yang baik merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Saudara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sadrats F. Taguri, menyampaikan pemerintah daerah resmi membekukan 7 desa persiapan. Kebijakan ini diambil karena masa berlaku administrasi desa persiapan telah melampaui batas waktu 3 tahun tanpa adanya peningkatan status menjadi desa definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Sadrats Taguri, pembekuan tersebut berdampak langsung pada struktur pemerintahan di wilayah terdampak. Seluruh pejabat kepala desa persiap beserta perangkat desanya dinonaktifkan dan dikembalikan ke posisi atau instansi asal masing-masing. Para pejabat yang sebelumnya bertugas di kantor camat maupun organisasi perangkat daerah OPD kini kembali menjalankan tugas di tempat semula. Surat keputusan pembekuan yang ditandatangani sekretaris daerah telah dikirimkan ke 4 kecamatan terdampak, yakni Tanimbar Selatan, Permakatian, Tanimbar Utara, dan Warlabobar. Dengan berlakunya keputusan tersebut, wilayah yang sebelumnya berstatus desa persiapan kembali menjadi dusun dan nantinya akan dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa DPMD Safera Kempir Mase merinci 7 desa persiapan yang dibekukan, yaitu desa persiapan Fai Watur Leli, Inlei Barat, Sabal, Walim Diti, Kainara, Mita Kolam Pantai, dan Namralan. Ketujuh wilayah tersebut kembali bergabung dengan desa induk masing-masing, yaitu Ladalam, Ilngei, Kamatubun, Ritabel, Awear Rungneur, dan Labobar, sesuai penegasan pemerintah Provinsi Maluku terkait batas kadaluarsa status desa persiapan selama 3 tahun. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya menjaga kebersihan kota Somlaki dan wilayah sekitarnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan DLH Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Freds Watutamata, mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan karena setiap hari masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, masyarakat terus diimbau agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan demi menjaga kebersihan lingkungan.
1: Terutama juga dengan masyarakat. Kan yang paling utama masyarakat sebab sampah ini berasal dari motor. Jadi ini memang satu hal yang berkoordinasi bersama. Untuk jalan terus ini memang betul dapat laporan. Dan di situ ada papan pengumuman wilayah itu. Dilarang membuat sampah di area. Tapi ya, itu fakta. Kalau juga saya mungkin bisa mengawasi setiap cara orang membuat sampah. Kemarin itu kan ada keluar, memang biasa itu anggap. Karena di muka itu ada rumah makan.
2: Iya.
1: Kemarin baru itu baru pikir sih bersih anggap. Tapi paling ditengarai suada.
2: Suada tadi.
1: Karena itu tadi, dari kemarin kan susul Pak Meri dari situ sampai di belakang capil. Sebab kurang juga ya banyak di kelayanan di situ. Jadi, mudah-mudahan itu nggak bersih di situ. Di tema itu terjadi bukan pohon apa-apa. Supaya kenangan. Yang keluar setiap hari memandangkan ya. Kan bisa lihat satu ribuan tambah apa di situ. Tapi memang penting kita untuk kesadaran bersama.
0: Menurut Watutamata, sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan pembuangan sampah di Kota Somlaki dan sekitarnya telah dibersihkan. Prioritas pembersihan dilakukan di kawasan jalan utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat karena sering terlihat kotor dan menimbulkan bau tidak sedap. Ia menambahkan, petugas DLH setiap hari mengangkut dan membersihkan sampah yang ditemukan di sepanjang jalan poros Somlaki. Masyarakat yang memiliki sampah dalam jumlah besar juga diarahkan untuk membuangnya langsung ke tempat pemrosesan akhir TPA. Meski masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan di beberapa lokasi dan pengawasannya cukup sulit, DLH tetap melakukan pembersihan secara rutin setiap hari. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Kamis 11 Juni 2026 yang dihimpun RRI pada Rabu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,50 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 81 hingga 82%. Sedangkan cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi hujan ringan, angin timur menuju barat dengan kecepatan 17 hingga 9 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 79%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 16 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Sedangkan untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal, angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 16 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara 83 hingga 85%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Laitiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan itu tadi sajian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, baru saja kita ikuti bersama, dan nantikan kami akan kembali perbarui informasi Anda saudara melalui penyampaian Warta Berita Nasional pada tepat pukul 21.00 nanti. Untuk Anda, saya Elena Tiara, mohon undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Selanjutnya ada rekan kami Debbie Kalmaskosu masih bersama dengan Arif di meja operator, dan juga rekan-rekan kami di pemancar Fun akan temani Anda hingga ujung malam. Saya Leteran mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah menemani dari pagi hingga kini. Semoga rangkaian hiburan dan juga informasi bermanfaat. Dan kita akan berjumpa lagi pendengar di lain waktu, lain kesempatan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia, Tuhan Dilanggar, pendengar masih bersama Anda. Dan senang sekali ya untuk edisi siar malam hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Saya Dipi Kelmas Kusu bersama Anda, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Arif pendengar. Kami akan menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara ya, di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Semoga kabar baik untuk Anda semuanya yang sudah begitu luar biasa melakukan aktivitas Anda sejak pagi tadi sampai dengan malam hari ini ya. Gimana kerjaannya, lancar? Ataukah masih ada yang tertunda sampai harus lembur sampai semalam ini? Tugas-tugas Anda semoga bisa terselesaikan di hari ini ya. Jangan sampai menjadi pekerjaan di besok hari lagi. Jadi menumpuk deh pekerjaannya. Sukses untuk Anda. Dan selamat berbahagia juga untuk Anda yang hari ini mungkin saja merayakan hari ulang tahun atau mungkin hari-hari spesial. Selamat berbahagia untuk Anda. Dan pendengar dimanapun Anda berada, di tengah situasi yang Anda jalankan saat ini, entah Anda berada di rumah, Anda berada di tempat-tempat kerja Anda, Anda lagi menikmati waktu bersama keluarga di rumah, lagi nongkrong, aktivitas Anda di malam hari ini, pendengar, kami bersama Anda lewat musik dan informasi. Semoga bisa menghibur Anda ya. Apalagi sebelumnya rekan kami Ellen Laitera sudah menemani Anda pendengar lewat sajian warta berita daerah. Semoga memperbaharui informasi Anda ya pendengar. Musik dan informasi tentunya kami punya sajian lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda dan informasi terupdate untuk menemani Anda hingga nantinya di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Nantinya kami akan juga bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan sebagai informasi pendengar, nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Kita akan ikuti siaran Ruang Rindu Nasional ya, dengan menghadirkan narasumber Johan Untung, dan nantinya akan bersama Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Sekali lagi kami menyapa Anda semua, selamat malam, selamat menikmati kebersamaan kita pendengar. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini ada Rahmania Astrini, Aku Cinta Dia, spesial untuk menemani Anda yang tengah menikmati Pro 1 RRI Ritual.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara.

0: Ya, untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada, kali ini kami cukupkan lagu-lagu pilihan untuk Anda dan pendengar. Sama-sama kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta malam ini pukul 21 waktu Indonesia.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
3: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
1: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya.

0: produksi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
0: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
0: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Rumah Sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
2: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
0: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Melalui strategi Pro Growth, Pro Welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
4: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan

0: Menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Ferry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
1: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
4: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
5: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
4: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
6: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
7: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
6: Adapun Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
8: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami turut prihatin. Kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
6: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPPR RI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPPR RI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
12: Pertama adalah peternakan unta, betul? Seru ya, seru? Bagaimana untanya? Enak.
13: Untanya langsung dimakan?
12: Langsung diminum.
13: Minum susunya.
12: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
13: Segar.
12: Maka ini serasa mudah kembali.
13: Enak. Ganteng.
12: Ya. Kuat. Jos.
13: Kemana lagi, Pak?
12: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Kita akan...
11: Nah, pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani sakit terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
2: Ya, dari tanah suci kita beralih ke tanah air. Seluruh jamaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci dan kini bersiap kembali ke tanah air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
9: Baik pendengar, seluruh jamaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di tanah suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di tanah suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Sebagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Dirinya menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan Panitia Debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
2: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
9: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penyambutan yang dipusatkan di Masjid Agung Babu Salam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, panitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jemaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jemaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan panitia daerah memastikan distribusi air zam-zam berjalan lancar di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diapil oleh keluarga jemaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murud di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Irzam Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
14: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
15: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
14: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
16: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
14: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abduli Tiloli melaporkan selengkapnya.
17: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about your opinion?
18: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
19: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
18: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
20: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama lihat dari Thailand juga yang mengingat dalam pesaing kita, mereka pasti ada comongan, dengan konten, siapa bola, kalau
18: Pelatih timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Mira Loli, Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia siap menyiarkan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan Road to Kickoff Pesta Bola Dunia 2026 mengawali rangkaian siaran Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Kamis 11 Juni 2026 pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat. Acara ini disiarkan langsung di Program 3 RRI, RRI Net dan channel YouTube Pro 3 Siniar.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Dokteranda Hajah Siti Musadah Mulia MA, staf khusus Dewan Pengarah BPIP, Setyo Hajar Dewantoro Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dokteranda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung musik kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
3: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
2: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
3: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
3: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
2: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
1: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zen dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam Rabu 10 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi dan juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan kami juga terus mengundang partisipasi Anda untuk dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami, baik berupa foto ataupun video, informasi yang Anda ketahui malam hari ini di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam.

0: Ancaman disrupsi teknologi kini menjadi perhatian serius banyak negara, termasuk Indonesia. Di tengah kekhawatiran publik akan potensi pekerjaan tergeser oleh Artificial Intelligence atau AI, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengambil langkah diplomasi strategis di panggung internasional untuk memastikan tenaga kerja tetap mampu bersaing di masa depan. Langkah ini disampaikan Yasir Li ketika menghadiri Asia Pacific Group Ministerial Meeting di Geneva, Swiss pada Selasa kemarin. Dan dalam forum tersebut, ia menekankan urgensi kolaborasi antar negara di kawasan Asia Pasifik untuk mendapatkan tantangan dunia kerja yang kian kompleks. Lantas, apa langkah konkret yang tengah dilakukan oleh Indonesia menyikapi ini dan bagaimana sikap organisasi buruh dalam menghadapi ancaman AI tersebut? Paling tidak, sektor pekerjaan apa sih yang paling cepat hilang atau terancam dengan kehadiran artificial intelligence itu? Kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Nah, Prof. Anwar Sanusi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Ya, ya. Mas Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil konkret dari diplomasi Jenewa kemarin apa saja nih, Pak Prof. Anwar?
2: Ya, itu kan di dalam ILC ya, International Labor Organization Conference itu kan memang tema yang diangkat itu kan satu hal yang terkait dengan artificial intelligence. Itu kan dari laporan dari Dirjen ILO ya, itu Mr. Hong Bo, itu kan a moment of choice harnessing artificial intelligence for decent work.
0: Okay.
2: Itu artinya memang kita melihat bahwa tentunya artificial intelligence ini kan sebagai sebuah fakta yang memang harus kita antisipasi secara bersama. Mm-hmm. Karena memang sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan digitalisasi menciptakan yang namanya artificial intelligence yang kalau kita bisa manfaatkan dengan baik tentunya itu akan memberikan nilai tambah ya, terutama untuk produktivitas dan berbagai hal yang lainnya yang itu sangat mendukung perbaikan dari dalam beberapa hal termasuk mungkin kreativitas dan juga inovasi.
0: Yeah.
2: Namun demikian itu kita sendiri ya terkait dengan AI ini kan dalam situasi yang tentunya kita harus betul-betul tepat untuk melakukan antisipasi ya.
0: Mm-hmm.
2: Manakala tadi digitalisasi AI ini berlaku ketika di dalam sebuah lingkungan yang memang istilahnya belum kita siapkan dengan baik,
0: yeah,
2: tentunya kita khawatir itu menimbulkan banyak sekali terutama goncangan-goncangan yang ini kalau tidak bisa kita kelola dengan baik, ini juga menimbulkan persoalan-persoalan yang cukup serius. Sebagaimana yang kita ketahui, angkatan kerja kita ini kan masih didominasi mereka yang berpendidikan sekolah menengah, even adalah sekolah menengah pertama ya, sebagian memang sudah sekolah menengah atas. Kemudian di antara mereka itu juga terkait dengan pelatihan, keterampilan, ini kan belum memiliki kesempatan yang cukup lah. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Belum lagi mereka banyak bekerja di sektor-sektor yang sifatnya informal.
0: Yeah,
2: sehingga
0: yeah,
2: tentunya untuk itu maka kita harus merumuskan atau mendesain sebuah program yang cukup untuk mengantisipasi persoalan itu.
0: Okay. Ya, sebelum lebih jauh lagi nih Prof, sebenarnya sektor atau bidang kerja apa sih yang dirasa terancam atau cepat hilang di Indonesia karena hadirnya atau pesatnya AI nih Prof?
2: Kita melihat ya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu lebih banyak dilakukan secara manual, itu kan akan tergeser ya.
0: Okay.
2: Aspek digitalisasi saja itu kan sudah sangat nampak ya Mas Rudi ya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan secara manual itu tergantikan dengan adanya tadi digitalisasi.
0: Mm-hmm.
2: Misalnya adalah telebanking, kemudian yang juga sekarang kan misalnya pemasaran dan juga accounting dan sebagainya itu kan sudah banyak sekali digantikan oleh peran-peran yang namanya digitalisasi dan AI. Pada intinya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu adalah repetitif itu kan bisa segera digantikan dengan adanya AI tersebut. Dan ini padahal kalau kita lihat angkatan kerja kita ini kan mereka sebagian besar masih mengandalkan adanya satu keterampilan yang sifatnya masih keterampilan levelnya itu kan level menengah ke bawah lah. Nah ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita untuk mendorong bagaimana mereka kita sediakan dengan pelatihan-pelatihan vokasi yang cukup terutama untuk mengantisipasi adanya fenomena-fenomena pekerjaan yang masa yang akan datang gitu.
0: Oke. Dan untuk menjawab tantangan itu apa saja nih yang sudah atau yang segera akan dilakukan oleh pemerintah nih, Prof?
2: Kalau kami kan segini ya, selain tadi fenomena yang adanya kita kan gini, ada angkatan kerja muda yang sangat banyak setiap tahun itu lulusan perguruan tinggi kita itu kan mensuplai sekitar 1,5 sampai 1,8. Dan ini fenomenanya, dan ini tantangan, itu kan adanya skill gap. Antanya adanya kesenjangan antara keterampilan dengan kompetensi hasil pendidikan yang memang kadang-kala belum nyambung. Makanya kita dorong adanya program pemagangan nasional. Ya ini ada sebuah program yang kita desain untuk mereka itu mendapatkan pengalaman akan bagaimana bekerja-bekerja dalam situasi yang praktis. Yang kedua, tadi kan saya katakan pelatihan vokasi. Dan pelatihan vokasi ini juga menjadi bagian yang menurut kita untuk tadi memberikan bekal untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masa yang akan datang. Kita sudah menyediakan kurang lebih 300.000 yakni peserta untuk yang tadi pelatihan vokasi nasional itu.
0: Kalau arah program magang nasional dalam menghadapi otomatisasi sendiri seperti apa ini arahnya, Prof?
2: Kalau program pemagangan nasional itu kan begini, artinya kan kita betul-betul program yang didesain untuk para peserta, mereka itu langsung mengetahui, langsung dia mempraktekkan apa-apa yang memang terkait dengan pekerjaan di mana dia peserta itu magang. Sehingga tentunya itu kalau dia punya bekal yang cukup, misalnya bekal knowledge ya, bekal pengetahuan, ketika ditempatkan dalam kondisi yang hampir sama, tentunya dia akan lebih cepat memahami atau bahkan dia ada punya keterampilan terkait dengan bidang-bidang pengetahuan yang awalnya ketika ada masa kuliah mungkin tidak cukup bagi dia untuk mengenali secara lebih praktis itu.
0: Oke, kalau anggaran pelatihan sendiri apakah ini akan dinaikkan, Prof? Terutama pelatihan digital ya, untuk menjawab tenaga kerja ke depan atau tantangan ke depan ini, Prof Anwar.
2: Jadi gini, Mas, kami kan gini, prinsipnya pelatihan vokasi yang kita didesain itu kan berdasarkan permintaan demand base ya. Artinya di situ makanya kok dikenal namanya project based learning ya. Artinya di situ adalah pembelajaran yang berdasarkan project. Proyek ini adalah kita identifikasi, temukan dengan pendekatan ya training need assessment ya. Jadi dari TNE tadi kita akan menemukan ternyata ini program-program yang dibutuhkan dalam kondisi kekinian adalah misalnya smart office, misalnya adalah smart farming, smart fishing, apapun lah yang memang sebetulnya menggunakan digital atau AI sebagai instrumen untuk tadi melaksanakan pekerjaan. Demikian.
0: Oke. Terakhir Prof, target utama dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam mengatasi dampak AI khusus untuk tahun ini, apa yang menjadi fokus utama atau target utama ini, Prof?
2: Kami begini, terkait dengan fokus utama, tentunya kita akan melakukan tadi bagaimana AI dari aspek literasi ini betul-betul harus kita kenalkan dengan setepat-tepatnya. Kami kemarin ketika dengan EPO itu dengan Asia Productivity Organization ini kita juga sudah merancang beberapa pelatihan-pelatihan yang kita kerjasama dengan Mitsuo Laboratory Tokyo University. Ini bagaimana kita tadi mencetak para istilahnya instruktur-instruktur terkait dengan utilisasi AI dan itu nanti akan menjadi mitra pembelajar bagi yang akan kita tempatkan di balai-balai pelatihan vokasi kita itu.
0: Oke, baik kalau begitu Prof. Anwar Sanusi, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam Prof.
2: Malam, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemnaker, Profesor Anwar Sanusi.
1: Kilas Berita.
3: Jumlah korban akibat gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang Pulau Mindanao, Filipina pada Senin 8 Juni 2026 masih terus bertambah. Korban meninggal dunia akibat gempa tersebut kini telah melampaui 40 jiwa. Sementara itu ribuan warga masih berada di pengungsian dan lebih dari 450 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
0: Strategi Indonesia Cegah Pekerjaan Tergantikan oleh Artificial Intelligence atau AI, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat. Bu Mira Sumirat, selamat malam.
5: Selamat malam, Mas.
0: Iya, baik. Bu, tanggapan pekerja mengenai diplomasi pemerintah di Jenewa seperti apa ini, Bu?
5: Baik, yang pertama kami dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi tentu menyambut baik langkah pemerintah Indonesia yang seperti ya aktif lah, cukup aktif membawa isu ketenagakerjaan di forum internasional seperti IRC atau International Labour Conference di Jenewa yang ke-114. Dan kami juga melihat bahwa tantangan di dunia kerja saat ini memang semakin kompleks dengan berkembangnya teknologi secara digital dan juga kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Di sana juga karena kebetulan nih Mas, saya juga ikut serta gitu di sidang ILC di Jenewa di ke-114. Saya mendengarkan secara langsung bagaimana komitmen pemerintah Indonesia terhadap perkembangan daripada digital dan juga kecerdasan artificial intelligence. Demikian.
0: Oke, tapi apakah saat ini memang ada pekerja yang sudah atau pengurangan tenaga kerja karena dampak dari otomatisasi atau artificial intelligence itu sendiri, Bu Mira?
5: Ya, saya sih gini, saya mau flashback dulu ya, di tahun 2017 lalu itu yang namanya digitalisasi, bicaranya adalah otomatisasi, itu sudah ada, sudah okay, sudah mulai muncul, dan itu menjadi ada korban pekerjanya itu di sektor jalan tol 20 ribu orang dan juga di sektor kawan-kawan perbankan. Saat itu anggota saya juga, dan di sektor perbankan itu sudah mulai kurang lebih hampir 30 ribu orang. Yang dulu pada saat diterapkan sepertinya pemerintah belum siap saat itu ya, itu belum siap. Makanya kemudian belajar pengalaman yang sudah-sudah, sepertinya pemerintah sekarang ini sudah lebih menyiapkan lah ya terkait dengan atau ya memang mungkin agak terlambat, tetapi paling tidak angkatan kerja kita sudah bisa dalam tanda kutip menyiapkan segala sesuatunya. Dan samping itu nggak lepas juga Mas dari sisi pendidikan, kurikulum pendidikan kita juga seharusnya sudah menyesuaikan dengan perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini.
0: Ya. Tetapi ya, ketika perusahaan melibatkan perusahaan itu melibatkan serikat pekerja sebelum perusahaan tersebut menerapkan AI itu sendiri atau otomatisasi ini, Bu Mira?
5: Iya, Ya, jadi gini, kalau perusahaan-perusahaan udah punya nama gitu dan juga memiliki serikat pekerja, saya yakin mereka pastinya akan melibatkan untuk dalam rangka mengantisipasi atau dalam rangka untuk menerapkan, mengimplementasikan AI ini, mereka melibatkan, mengajak dialog kepada para pekerjanya melalui serikat pekerja. Namun ketika ada banyak juga perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja dalam hal kemudian diimplementasikan dalam bentuk perjanjian kerja bersama atau PKB, maka mereka tidak dalam tanda kutip tidak melibatkan para pekerja ini ketika menerapkan atau mengimplementasikan artificial intelligence ini atau teknologi ini. Jadi itu yang menjadi masalah tuh itu ketika okay. banyak perusahaan yang belum memiliki perwakilan pekerja, yang belum memiliki perwakilan di dalam serikat pekerja, itu bermasalah, pasti bermasalah. Tapi ketika sudah ada dan memiliki perjanjian kerja bersama atau PKB, maka transformasinya itu smooth, Mas. Transformasi atau ini apa namanya itu peralihannya itu smooth banget ya. Beda dengan yang perusahaan yang belum memiliki serikat pekerja. Ya.
0: Tapi sebenarnya kalau kita melihat apakah kehadiran AI itu betul-betul mengganti sumber daya manusia atau memang sebatas hanya menjadi pembantu dalam pekerjaan, Ibu?
5: Ya, kalau ada beberapa ya, misal contoh nih, ini kan tergantung daripada jenis perusahaan itu. Contoh nih, kalau di perusahaan produksi misal otomotif gitu ya, garment atau tekstil gitu, mereka kan mereka menggunakan selama ini misal line-nya atau mesin produksinya itu membutuhkan sekitar 20 orang gitu ya. Sekarang ini dengan adanya AI, dengan adanya digitalisasi, mereka hanya butuh 5 orang. Artinya dalam tanda kutip tergerus tuh ya sekitar 15 orang gitu. Nah, tetapi ada dan ini pastinya terjadi PHK. Tetapi ada beberapa perusahaan-perusahaan sektor-sektor industri yang bukan produksi. Nah, ini mereka justru malah membantu pekerjaan, kehadiran AI ini malah membantu pekerjaan-pekerjaan yang yang dilakukan oleh para pekerja itu sendiri. Artinya tergantung daripada si jenis perusahaan itu. Maka dari itu ketika si misalnya tadi yang perusahaan otomotif, perusahaan tekstil atau garment itu, maka dia harusnya membutuhkan pekerja-pekerja yang sudah di upskilling atau reskilling. Jadi mereka tidak lagi dalam tanda kutip bentuknya adalah ya udah PHK, tapi pekerja yang ada tadi ketika ada pekerja 20 hanya butuh 5 saja, maka yang 15 itu di upskilling, harusnya di upskilling. Kemudian dalam tanda kutip ya menjadi operator, tapi operatornya ya dibantu oleh AI, harusnya gitu. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sektor industri, yang sektor yang di jasa misalnya gitu, justru itu tidak banyak proses PHK, justru malah mereka tadi terbantu. Gitu.
0: Oke. Okay.
5: Seperti kantor yang ada di teknologi, di telekomunikasi gitu, mereka terbantu banget karena anggota kami itu ada di sektor telekomunikasi gitu. Baik itu di BUMN maupun di anak perusahaan. Nah, mereka keberadaan AI itu justru malah membantu mereka. Beda dengan yang ada di tadi, yang di pabrik gitu ya, yang ada di manufaktur.
0: Oke. Harapan dari aspirasi sendiri untuk langkah-langkah konkret dari Kemnaker apa ini menghadapi dunia kerja yang juga ada mungkin beberapa menganggap kekhawatiran hadirnya artificial intelligence ini, Bu Mira?
5: Yang pertama, kami sih berharap kepada pemerintah gitu ya, bahwa kan ini pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja kemarin sudah menyatakan sikapnya ya dalam pidatonya Pak Menteri Tenaga Kerja. Kami itu berharap hasil-hasil pembahasan di forum internasional seperti di ILC di Swiss ini itu tidak berhenti sebagai komitmen di atas kertas gitu. Jadi tetapi perlu diterjemahkan menjadi sebuah kebijakan yang nyata, yang kemudian nanti manfaatnya itu dirasakan oleh para pekerja di Indonesia. Nah, yang kedua, teknologi kan harus menjadi sarana untuk meningkatkan produktivitas, itu penting, dan juga pasti kesejahteraan, bukan menjadi alasan untuk mengurangi atau me-PHK kawan-kawan pekerja. Dan kami juga berharap banget nih untuk setiap kebijakan yang terkait dengan artificial intelligence atau digitalisasi gitu, itu harus disusun atau juga dilakukan melalui dialog sosial yang melibatkan pemerintah, pengusaha, kemudian juga kawan-kawan dari perwakilan serikat pekerja. Nah, kalau ini sudah dilakukan, maka artinya smooth tuh ini transformasinya gitu ya, tidak ada guncangan ya, diminimalisir lah seperti itu.
0: Oke. Terakhir Bu Mira, pesan Anda untuk para pencari kerja muda yang di atau di era AI saat ini, apa yang bisa Anda sampaikan?
5: Ya, yang pertama ya lagi-lagi Mas, kita punya persoalan atau punya problem terkait dengan kurikulum pendidikan di kita. Kurikulum pendidikan kita belum 100% lah ya, belum 100% untuk menyesuaikan adanya kurikulum tentang AI. Mungkin ada di beberapa sekolah, tapi kan itu tertentu. Nah, harapan kami ini lintas kementerian tentunya, dari Kementerian Pendidikan juga harus juga mulai konsentrasi bagaimana supaya nanti lulusan-lulusan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan pasar industri gitu. Nah, kawan-kawan ini juga memang ketika mereka ini apa namanya tuh pesan saya kepada kawan-kawan yang sekarang lagi yang mencari kerja atau menjadi angkatan kerja, jangan sudah tahu nih ini perubahan teknologi begitu sangat cepat gitu ya. Jangan hanya mengandalkan hasil pendidikan di sekolah, tetapi mereka harus mencari keterampilan-keterampilan skill atau ya ikut kursus-kursus pelatihan. Dan pemerintah buka kok, pemerintah buka di BLK-BLK di kota, beberapa kota di Indonesia gitu, terkait dengan BLK, dan itu ada khusus juga pelatihan terkait dengan AI atau digitalisasi. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan modal yang ada di sekolah selama ini, tapi mulai terus mencari pelatihan-pelatihan di luar sana, dan jangan sungkan-sungkan untuk juga mencari informasi atau meminta bantuan kepada di dinas-dinas tenaga kerja setempat. Gitu.
0: Ya. Bu Mira Sumira, terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam. Demikian tadi Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau Aspirasi, Mira Sumirat, yang telah berbincang bersama kami di malam hari ini.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya. Adit. Ya, silakan Adit.
1: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada, saat ini berada di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dugaan suap tersebut diduga diberikan kepada sejumlah pihak di Badan Pemeriksaan Keuangan BPK dan berkaitan dengan temuan audit pengadaan barang, termasuk proyek TV, Smart TV maksud kami, yang sebelumnya telah diusut oleh KPK sendiri. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dalam operasi kali ini sebanyak 11 orang yang telah diamankan, 6 orang diantaranya merupakan pihak yang sebelumnya telah diamankan dalam perkara yang sama. Sementara untuk 5 orang lainnya merupakan aparatur sipil negara atau ASN dari BPK sendiri. Berikut terangannya.
2: Baik, teman-teman.

0: telah meningkatkan penanganan perkara dari tahap penyelidikan tertutup ke tahap penyidikan setelah menemukan barang bukti pembunuhan yang cukup. Budi juga menyatakan akan segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pemeriksaan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Dari Gedung KPK Merah Putih Jakarta, Aditya Prabu Pratiwi RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan harga rata-rata barang kebutuhan pokok berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP Kementerian Perdagangan di 38 provinsi seluruh Indonesia hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Informasi selengkapnya bersama dengan Rogel Konrad berikut ini.
2: Pendengar, berikut perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia, hari ini tanggal 10 Juni 2026. Beras medium harga terendah Rp13.000 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp26.200 per kilogram di Papua Tengah. Beras premium harga terendah Rp14.500 per kilogram di Lampung, harga tertinggi Rp31.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Gula pasir harga terendah Rp16.100 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp32.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Minyak goreng curah, harga terendah Rp15.300 per liter di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp35.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng minyak kita, harga terendah Rp15.500 per liter di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp40.000 per liter di Papua Pegunungan. Minyak goreng kemasan premium, harga terendah Rp20.800 per liter di Sumatera Selatan, harga tertinggi Rp40.800 per liter di Papua Pegunungan. Daging sapi, harga terendah Rp118.000 per kilogram di Nusa Tenggara Timur, harga tertinggi Rp200.000 per kilogram di Papua Tengah. Daging ayam ras, harga terendah Rp29.900 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp63.100 per kilogram di Papua Pegunungan. Telur ayam ras, harga terendah Rp25.000 per kilogram di Sulawesi Selatan, harga tertinggi Rp67.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang merah, harga terendah Rp34.300 per kilogram di Jambi, harga tertinggi Rp90.700 per kilogram di Papua Pegunungan. Kedelai, harga terendah Rp11.100 per kilogram di Papua Selatan, harga tertinggi Rp47.500 per kilogram di Papua. Tepung terigu, harga terendah Rp11.500 per kilogram di Jawa Timur, harga tertinggi Rp29.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah keriting, harga terendah Rp38.000 per kilogram di Daerah Istimewa Yogyakarta, harga tertinggi Rp123.500 per kilogram di Papua Pegunungan. Cabai merah besar, harga terendah Rp39.300 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp120.000 per kilogram di Papua Selatan. Cabai rawit merah, harga terendah Rp37.100 per kilogram di Sumatera Utara, harga tertinggi Rp134.200 per kilogram di Papua Pegunungan. Bawang putih, harga terendah Rp30.000 per kilogram di Kepulauan Riau, harga tertinggi Rp83.000 per kilogram di Papua Pegunungan. Pendengar, demikian perkembangan harga barang 12 kebutuhan pokok dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan Republik Indonesia di 38 provinsi di seluruh Indonesia hari ini tanggal 10 Juni 2026.
1: Informasi mancanegara, tim Bemantara Episat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94,3 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Ota Layan, operator studio Nela Slotlotor, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum.

0: Nasution juga menegaskan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sanksinya bervariasi dari denda jutaan hingga pidana penjara puluhan tahun dan kewajiban membayar restitusi kepada korban. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun menyatakan keterbatasan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Erlangga untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
1: Ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Airlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan tersebut. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan RI bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Langgur Rabu pagi. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027. Hanubun mengatakan kondisi pelayanan kesehatan di Maluku Tenggara saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan itu ditunjang oleh keberadaan fasilitas kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari puskesmas pembantu Pustu, puskesmas hingga rumah sakit.
2: Kondisi kesehatan di Maluku Tenggara, kalau saya boleh alhamdulillah ada perbaikan-perbaikan baik di puskesmas, kepala puskesmas, 21 puskesmas yang ada, maupun juga sebelumnya sampaikan bahwa kita punya rumah sakit pemerintah ada 2 dan swasta ada 1, yaitu Karel dan ada di Lisanebun di Helat, dan ada juga yang di sini dengan didukung oleh 21 puskesmas. Artinya kalau kita maksimalkan kondisi itu, berarti Maluku Tenggara harusnya kesehatannya baik-baik saja. Harusnya.
1: Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian serius, terutama terkait keterbatasan tenaga dokter. Kebutuhan tenaga medis di Maluku Tenggara masih cukup besar untuk menjangkau pelayanan kesehatan secara maksimal hingga ke wilayah terluar.
2: Bahwa kami di rumah sakit ini masih punya 3 dokter, apalagi puskesmas, itu kekurangan dokter umum saja, itu masih kurang 3 lagi. Terus masuk ke dokter gigi, dari 21 puskesmas, kami masih butuh dokter gigi itu 19 orang dokter yang kami butuh. Belum lagi anestesi, belum lagi penyakit dalam.
1: Bupati menjelaskan pemerintah daerah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan pelayanan kesehatan, termasuk persoalan konektivitas antar wilayah, ketersediaan listrik, dan jaringan telekomunikasi. Berbagai perbaikan tersebut dilakukan agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Menurut

0: Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Maluku Tenggara, Roy Rahayan, sejalan pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah dalam masyarakat. Namun proses sosialisasi diutamakan bagi masyarakat umum, termasuk peserta didik yang dilalui setiap awal tahun ajaran, untuk memberikan pemberitahuan resmi bagi pihak sekolah, siswa, dan orang tua terkait disiplin dalam aktivitas pembelajaran. Sehingga apabila dalam jam efektif belajar, seorang siswa tidak mengikuti pelajaran akan tetapi ditemukan di tempat layanan umum, namun tidak mengantongi surat izin dari sekolah secara formal, maka pihaknya akan melakukan penertiban terhadap siswa bersangkutan untuk dibina.
2: Setiap pelanggar peraturan daerah rata-rata setelah ditegur, semua kemudian kembali melaksanakan ketertiban, maka kita sampai ke tingkat penindakan. Tentu yang kita laksanakan kepada pengusaha berbeda dengan yang dilaksanakan kepada siswa-siswa pelajar. Kalau untuk siswa, kita awali dengan melakukan sosialisasi. Kemudian kita juga ada format izin keluar dibagikan ke sekolah, sehingga nanti sekolah menyiapkan untuk anak-anak sekolah. Pada saat kita melakukan patroli, lalu menemukan siswa berkeliaran di luar sekolah, maka pada saat tidak bisa menunjukkan surat izin dari sekolah, maka kita akan angkat, kita lakukan pembinaan di kantor. Dan ada dua opsi, kita lakukan pembinaan di kantor atau kita bawa ke sekolah untuk dilakukan pembinaan di sekolah.
1: Rahayan juga menegaskan aplikasi Perda tersebut akan disosialisasikan sebagai langkah edukasi bagi masyarakat, termasuk masyarakat umum. Dalam hal ini pengusaha yang jika melanggar aturan akan diberikan teguran untuk memberikan pemahaman terhadap ketentuan pemerintah yang disampaikan. Akan tetapi apabila setiap arahan yang disampaikan petugas lalai ditindaklanjuti, para pelaku usaha pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggar perda sesuai ketentuan yang berlaku di daerah ini. Salah satu warisan tak benda yang diusulkan Kabupaten Maluku Tenggara adalah bahasa Kei. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Maturbongs.
3: Bahasa Kei menjadi salah satu warisan tak benda yang diusulkan bersama 5 kebudayaan lainnya. Hal ini dikarenakan bahasa Kei menjadi salah satu bahasa yang dinilai akan segera punah jika tidak dilestarikan. Kepada RRI, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Budi Tofi mengatakan, dilihat saat ini, generasi muda tidak lagi bisa berbahasa Kei dengan fasih.
4: Dari sekian banyak kita ambil contoh ini tentang warisan budaya tak benda. Di tahun ini, pemerintah daerah Maluku Tenggara melalui Dinas Pariwisata mengajukan 6 warisan budaya tak benda dari Maluku Tenggara dijadikan sesuai dengan program prioritas pemerintah pusat khusus pada Kementerian Kebudayaan. Di tahun ini harus kurang lebih ada 2000 warisan budaya tak benda yang terinventarisir. Kita dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah 6. Di antaranya adalah yang pertama bahasa Kei. Bahasa Kei masih ada digunakan, tetapi lambat laun ini sudah mulai pudar, berkurang, dan itu masih lebih banyak digunakan di ohoi-ohoi.
3: Tofi menambahkan jika pun ditemukan biasanya lebih banyak yang berdomisili di desa masing-masing. Maka dari itu pihaknya merasa bahasa Kei perlu dilestarikan dengan berkolaborasi dengan dinas pendidikan agar kembali memasukkan bahasa Kei di dalam kurikulum lokal.
4: Dan generasi muda walaupun mereka mengerti bahasa Kei, tetapi ini sudah ketika disuruh diucapkan itu sudah mulai berkurang. Nah, kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal, bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia.
3: Tofi sangat yakin dengan kembali mewajibkan generasi muda mempelajari bahasa Kei, tidak akan terjadi kepunahan akan bahasa ini. Selain itu, sebagai warisan tak benda, bahasa Kei wajib dilestarikan oleh masyarakat Kei sebagai suatu kebanggaan dari daerah ini. Dari Langgur, Mei Maturbongs, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara meminta penyusunan program kesehatan tahun 2027 diarahkan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Langkah tersebut bertujuan agar kebijakan dan program kesehatan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan dampaknya.

0: nyata bagi peningkatan derajat kesehatan warga. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantoknam, saat membuka workshop analisis situasi proses penyusunan rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara di Aurelia Hotel Kimson Langgur Selasa kemarin. Sektor kesehatan masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
1: Kami sungguh menyadari bahwa capaian program dan prioritas pembangunan di bidang kesehatan sampai saat ini telah memberikan dampak perkembangan dan perubahan yang signifikan. Namun beberapa persoalan mendasar masih akan terus dibenahi. Pada saat kita masuk dilantik 20 Februari 2025, saya langsung turun ke kebesar. Saya masih ingat pada saat itu saya ke puskesmas, karena pada saat itu banyak laporan, nggak tahu ini laporan betul atau laporan cuma kebencian, bahwa banyak obat yang tidak ada di puskesmas. Luar biasa tahun 2026 awal, kemudian tiap bulan saya turun ke kebesar. Dari masyarakat saya tanya, bagaimana sekarang obat di puskesmas? Luar biasa saat ini obat selalu ada di puskesmas.
0: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mencatat sejumlah kemajuan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat, khususnya stunting. Berdasarkan data aplikasi Sigisi Kesga, Gizi dan Kesehatan Keluarga milik Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan status gizi masyarakat, prevalensi stunting di Maluku Tenggara mengalami penurunan hingga 12,7%, meskipun terdapat perbedaan angka dengan data Badan Pusat Statistik. Menurut Rahantoknam, capaian tersebut perlu diikuti dengan upaya perbaikan yang lebih sistematis melalui perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah berharap pendampingan dari Universitas Erlangga dan Kementerian Kesehatan dapat menghasilkan rekomendasi yang memperkuat kualitas kebijakan kesehatan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Daerah, Bapelitbanda, memiliki peran dan fungsi yang strategis untuk pembangunan daerah. Sesuai peraturan daerah, Bapelitbanda bertugas membantu pimpinan daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Dan saudara, penjelasan ini disampaikan Kepala Bapelitbanda Maluku Tenggara, Clemens Welafobun, dalam talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa pada Rabu 10 Juni 2026. Selain perencanaan pembangunan, tugas utama lainnya adalah melakukan penelitian dan pengembangan dalam mendukung berbagai program yang dijalankan di Maluku Tenggara. Clemens mengungkapkan fungsi pengendalian yang dijalankan bertujuan mengintegrasikan perencanaan seluruh program dari pusat, provinsi, dan daerah.
2: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah. Kami mengendalikan untuk semuanya terintegrasi jadi satu dengan perencanaan daerah, dengan perencanaan provinsi, dengan perencanaan nasional. Kita hidup dalam bernegara, maka semuanya harus terintegrasi.
0: Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Bapelitbanda Maluku Tenggara terus berkolaborasi dengan seluruh OPD teknis dan unsur terkait lainnya. Kolaborasi ini terjalin melalui forum-forum partisipatif yang bertujuan menyaring setiap informasi untuk memperkuat basis data sebelum melakukan intervensi lebih lanjut. Clemens melanjutkan, dari basis data yang diperoleh, pihaknya selanjutnya merumuskan seluruh usulan dan saran dan masukan, kemudian mengintegrasikannya sesuai arah kebijakan daerah dengan tetap menjadikan sektor utama sebagai skala prioritas. Beberapa skala prioritas yang difokuskan pemerintah daerah Maluku Tenggara saat ini hingga 5 tahun ke depan, yakni penguatan akses, pemberdayaan ekonomi, penataan tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan ekosistem ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Empat belas diakon yang ditabiskan Rabu kemarin selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Uskup Diosis Amboina, Monsenyur Senongutra, mengatakan hal itu terkait hakikat seorang diakon adalah menjadi pelayan yang mengabdikan diri bagi umat, bukan mencari penghormatan atau pelayanan dari orang lain. pada saat memimpin misa tabisan diakon bagi 14 frater seminari tinggi Santo Franciscus Xaverius Keuskupan Amboina di gereja Santo Yosef Poka Rumah 3 Kota Ambon. Selain itu menekankan tabisan diakon merupakan anugerah Tuhan bagi gereja melalui pemilihan orang-orang tertentu untuk mengemban tugas pelayanan. Olehnya itu setiap diakon dituntut memiliki semangat pengabdian yang tulus dan meneladani Kristus dalam seluruh karya pelayanan. Karena tugas utama diakon adalah melayani, ketika spirit pelayanan itu tidak ditunjukkan, jabatan itu sesungguhnya tidak memiliki arti apapun. Sehingga jadilah seperti Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
2: Karena kami sebagai perencana, maka kami sekaligus sebagai pengendali untuk mengintegrasikan seluruh perencanaan dari pusat, provinsi, dan daerah.
0: Menurut Uskup Mutra, masa diakonat bukan sekedar tahapan administratif menuju imamat, melainkan periode penting untuk membuktikan kualitas panggilan dan kesetiaan dalam pelayanan, serta perayaan tabisan berlangsung hikmat. Dan penuh sukacita ini dilakukan sebanyak 14 frater resmi menerima tabisan diakonat. Diakon menjadikannya salah satu tabisan diakon terbesar dalam sejarah Keuskupan Amboina, sekaligus penghargaan kepada para orang tua yang dengan penuh iman mendukung dan mempersembahkan anak-anak mereka untuk menempuh jalan panggilan sebagai calon imam. Karena peran keluarga, terutama doa orang tua, menjadi fondasi penting yang menopang para diakon dalam menjaga kesetiaan terhadap panggilan hidup mereka. Saudara, Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual resmi bergabung dengan SBSI Kepulauan Kei. Ketua Pangkalan Ojek Merah Putih Pelabuhan Tual, Abu Tamnge, secara resmi menyerahkan formulir keanggotaan SBSI kepada Ketua DPC SBSI Maluku Tenggara dan Kota Tual, Lada Isa Iyaban. Menjadi langkah awal bergabungnya para pengemudi ojek merah putih di Pelabuhan Tual ke dalam keluarga besar SBSI sebagai wadah perjuangan bersama dalam memperjuangkan hak, kesejahteraan, serta perlindungan para pekerja sektor informal, dan diapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para pengemudi ojek merah putih Pelabuhan Tual kepada SBSI. Iyaban menjelaskan, setelah proses penyerahan formulir keanggotaan, SBSI akan segera mengambil langkah-langkah organisasi dan administrasi untuk memperkuat keberadaan para pengemudi ojek di bawah naungan Serikat Pekerja. Di antaranya, memproses surat keputusan kepengurusan komisariat dan akan mendaftarkan kepengurusan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Tual untuk mendapatkan pencatatan resmi, dan mengupayakan pendaftaran ke BPJS Ketenagakerjaan untuk memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus berupaya menjaga kebersihan Kota Saumlaki dan wilayah sekitarnya. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Kebersihan Kepulauan Tanimbar, Freds Watutamata, mengatakan persoalan sampah masih menjadi tantangan karena setiap hari masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, masyarakat terus dihimbau agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan demi menjaga kebersihan lingkungan.
3: Terutama juga dengan masyarakat. Kan yang paling utama masyarakat sebab sampai dia berasal dari motor. Jadi ini memang satu hal yang berbenahi bersama.
0: Menurut Wati Tamata, sejumlah titik yang selama ini dikenal sebagai lokasi rawan pembuangan sampah di Kota Saumlaki dan sekitarnya telah dibersihkan. Prioritas pembersihan dilakukan di kawasan jalan utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat karena sering terlihat kotor dan menimbulkan bau tak sedap. Ia menambahkan, petugas DLH setiap hari mengangkut dan membersihkan sampah yang ditemukan di sepanjang jalan poros Saumlaki. Masyarakat yang memiliki sampah dalam jumlah besar juga diarahkan untuk membuangnya langsung ke tempat pemrosesan akhir. Meski masih ditemukan sampah yang dibuang sembarangan di beberapa lokasi dan pengawasannya cukup sulit, DLH tetap melakukan pembersihan secara rutin setiap hari. Polres Kepulauan Tanimbar melalui Satsamapta terus mengoptimalkan patroli perintis presisi guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Patroli rutin ini dilaksanakan mulai malam hingga subuh dengan menyasar sejumlah titik yang dianggap rawan di Kota Saumlaki dan sekitarnya. Kegiatan patroli difokuskan pada jam-jam rawan sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi gangguan keamanan. Selain itu, patroli juga bertujuan mencegah terjadinya aksi kriminalitas 3C, yaitu pencurian dengan pemberatan, curat, pencurian kendaraan bermotor, curanmor, dan pencurian dengan kekerasan, curas. Kasat Samapta Ibtu Bari Hulkiawar menyatakan patroli rutin tersebut merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan ragu mengambil tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan yang mengganggu ketenangan warga. Kedepan, titik-titik patroli akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan situasi dan peta kerawanan kriminalitas terbaru. Selain melakukan pengawasan, petugas juga mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog dengan warga untuk menyerap informasi keamanan lingkungan, sekaligus menghimbau masyarakat agar tetap waspada, mengunci ganda kendaraan, serta segera melaporkan aktivitas mencurigakan ke pos polisi terdekat atau call center Polri 110. Ketua TPPKK Provinsi Maluku Maya Baby Lewerisa secara resmi membuka kegiatan sosialisasi kelembagaan dan pembentukan koperasi bagi kelompok UP2K TPPKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Balai Desa Tumbur Selasa kemarin. Kehadirannya disambut hangat oleh pemerintah desa dan masyarakat melalui pengalungan sial tenun khas Tanimbar serta tunjukkan tarian modern Tanimbar yang dibawakan oleh OMK Paroki Tumbur. Dalam sambutannya, Maya Baby Lewerisa menegaskan koperasi bukan sekedar organisasi, melainkan wadah penting untuk memperkuat usaha mikro yang dikelola perempuan. Melalui koperasi, perempuan diharapkan dapat lebih mandiri, memiliki daya saing yang lebih baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia menekankan koperasi harus menjadi pilar utama dalam pengembangan ekonomi perempuan, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang tergabung dalam kelompok UP2K PKK. Dengan pengelolaan yang baik, manfaat koperasi dapat dirasakan secara langsung oleh anggota dan masyarakat sekitar.

0: Usai kegiatan sosialisasi, Ketua TP PKK Provinsi Maluku yang didampingi Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar meninjau sejumlah tenda UMKM di Desa Tumbur. Berbagai produk kerajinan tangan lokal dan kuliner khas daerah dipamerkan sebagai bentuk kreativitas dan potensi ekonomi masyarakat setempat. Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Magdalena Muriolkosu, perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, camat, perangkat desa, serta para pengurus dan anggota PKK. Melalui kegiatan ini diharapkan terbentuk koperasi yang mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Madrasah Aliyah Duang Lolat menggelar kegiatan pengumuman hasil ulangan semester akhir tahun pelajaran 2025-2026 di Aula Sekolah Desa Kilon, Kecamatan Warlabobar, Rabu pagi. Kegiatan ini dihadiri Kepala Sekolah, Dewan Guru, Wali Kelas, serta orang tua wali murid sebagai bagian dari penyampaian perkembangan akademik siswa. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kerjasama antara pihak sekolah dan keluarga dalam mendukung proses pendidikan. Melalui pertemuan ini, orang tua memperoleh informasi mengenai hasil belajar dan perkembangan peserta didik selama satu semester. Kepala Madrasah Aliyah Duan Lolat, Lahai Rum Ohoira, menekankan pentingnya kehadiran siswa di sekolah sebagai faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses belajar mengajar. Ia mengajak para orang tua untuk terus berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan dan kehadiran anak. Sementara itu, Wali Kelas 11 Anwar Fitmatan menegaskan pendidikan tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pembentukan karakter, moral, dan etika siswa. Menurutnya, kedisiplinan dan akhlak yang baik merupakan fondasi penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sadrak F. Taguri, menyampaikan pemerintah daerah resmi membentuk 7 desa persiapan. Kebijakan ini diambil karena masa berlaku administrasi desa persiapan telah melampaui batas waktu 3 tahun tanpa adanya peningkatan status menjadi desa definitif sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut Sadrak, pembekuan tersebut berdampak langsung pada struktur pemerintahan di wilayah terdampak. Seluruh penjabat kepala desa persiapan beserta perangkat desanya dinonaktifkan dan dikembalikan ke posisi atau instansi asal masing-masing. Para penjabat yang sebelumnya bertugas di kantor camat maupun organisasi perangkat daerah kini kembali menjalankan tugas di tempat semula. Surat keputusan pembekuan yang ditandatangani sekretaris daerah telah dikirimkan ke 4 kecamatan terdampak, yakni Tanimbar Selatan, Warmaktian, Tanimbar Utara, dan Warlabobar. Dengan berlakunya keputusan tersebut, wilayah yang sebelumnya berstatus desa persiapan kembali menjadi dusun dan nantinya akan dipimpin oleh kepala dusun yang dipilih langsung oleh masyarakat. Kepala Bidang Pemerintahan dan Desa Safira Kempirmase merinci 7 desa persiapan yang dibekukan, yaitu desa persiapan Fai Waturleli, Ilngei Barat, Sabal, Warlumditi, Kainara, Mitak, Kolam Pantai, dan Namralan. Ketujuh wilayah tersebut kembali bergabung dengan desa induk masing-masing, yaitu Lat Dalam, Ilngei, Kamatubun, Ritabel, Awearum Ngeur, dan Labobar. Sesuai penegasan pemerintah Provinsi Maluku terkait batas kadaluarsa status desa persiapan selama 3 tahun. Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara keseluruhan mulai diguyur hujan Rabu kemarin setelah beberapa bulan belakangan dilanda kemarau. Meski baru untuk yang pertama kalinya hujan guyur Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun masyarakat sepertinya mempertanyakan intensitas hujan di daerah bertajuk Duan Lolat ini, mengingat hujan di hari kemarin tergolong lebat dengan intensitas angin yang cukup tinggi. Salah satu forecaster pada Badan Meteorologi Stasiun Matilda Batlayeri, Monica Avia yang dihubungi RRI melalui sambungan telepon menyebut cuaca hujan berdasarkan perkiraan masih akan terjadi beberapa hari ke depan disertai kecepatan angin yang bisa mencapai antara 25 hingga 30 knot atau setara 46,3 km hingga 55,56 km per jam.
1: Diperkirakan hujan Bapak dengan kecepatan angin juga cukup kencang yaitu hingga 30 knot terutama di wilayah perairannya. Ini yang sementara pada angin serta gelombang udara saja Pak. Untuk sementara belum ada terpantau sih Pak, seperti di daerah Australia itu belum ada karena siklon belum terpantau sih Pak, karena ada gerakan angin saja.
0: Monica Avia menambahkan, cuaca hujan dan angin kencang yang terjadi hari ini berdasarkan hasil pantauan terjadi tanpa penyebab seperti timbulnya awan-awan yang berpotensi hujan seperti bibit siklon tropis atau awan cumulonimbus dan semacamnya. Meski demikian, ia berharap masyarakat tetap waspada terutama bagi mereka yang lebih cenderung beraktivitas di laut termasuk angkutan laut antar pulau.

0: Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Proses penindakan terhadap peraturan daerah akan diawali pendekatan dan jika pembinaan tidak diindahkan akan berujung penindakan. 14 diakon yang ditabiskan Rabu kemarin selayaknya menjalankan misi Kristus untuk melayani umat dan bukan untuk dilayani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Tuan.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala

bersiaplah. Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

di Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah. Untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saudara pendengar, berikut kami sampaikan perakiran cuaca Kota Tual dan Maluku Tenggara, juga Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada hari ini Kamis 11 Juni 2026. Yang dihimpun rri.co.id pada Rabu 10 Juni sore berdasarkan hasil pengamatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 18 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 82%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 18 hingga 19 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 78 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi hujan ringan. Arah angin bertiup dari tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 81%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 79 hingga 83%. Peringatan dini, saudara, waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Kepulauan Kei, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru, serta waspada tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan barat dan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, Sermata, Leti, Wetar, dan wilayah laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA resmi mengumumkan konsep radikal dan penuh kejutan untuk upacara pembukaan atau opening ceremony Piala Dunia 2026 yang bergulir mulai hari ini Kamis 11 Juni 2026 waktu setempat atau Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seremoni pembukaan tidak hanya digelar di satu lokasi, tetapi dibagi menjadi tiga panggung kemegahan terpisah di masing-masing negara tuan rumah, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Panggung utama perdana dipastikan akan menggelegar di Stadion Azteca, Meksiko City, yang syarat akan sejarah sepak bola dunia. Acara pembukaan di Meksiko ini dijadwalkan berlangsung tepat 90 menit sebelum laga pembuka grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan.

Saudara pendengar, pemuda dan pemudi di Kompleks Retak menunjukkan antusiasme menyambut Piala Dunia 2026 dengan menggelar kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Koordinator Wilayah Kompleks Retak, Richard Antoni, bersama warga setempat. Selain membersihkan area lingkungan, para pemuda juga mempercantik tembok pembatas tanah dengan lukisan bendera negara-negara peserta Piala Dunia 2026. Menurut Richard, kegiatan ini bertujuan menambah semangat suasana Piala Dunia sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih indah dan nyaman. Kepada

0: Ya, kepada rri.co.id, Richard menjelaskan keberadaan lukisan-lukisan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat serta menumbuhkan rasa kebersamaan antar warga. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dan tidak lagi membuang sampah sembarangan di lokasi yang telah ditata tersebut.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

melalui ketenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, ketersediaan tenaga dokter masih menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah berharap adanya dukungan pemerintah pusat dan kerjasama dengan Universitas Erlangga untuk membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara, Muhammad Tahir Hanubun, saat mengunjungi workshop pendampingan tata kelola program kesehatan tahun 2026 yang diselenggarakan Biro Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga di Ballroom Hotel Aurelia Kimson Rabu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari tersebut bertujuan memperkuat perencanaan pembangunan kesehatan daerah dalam penyusunan program tahun 2027.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaejang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat pagi saudara pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz dan selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya pagi ini. Saudara, Perumbulok Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan stok pangan dalam kondisi aman hingga 4 bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan pimpinan Perumbulok Kanwil Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir yang merinci stok beras medium mencapai 10.500 ton, beras premium 500 ton, gula pasir 69 ton, jagung pakan ternak 99,2 ton, serta minyak goreng sebanyak 301.262 liter. Bulog juga memastikan adanya tambahan pasokan beras dari sejumlah wilayah, diantaranya sekitar 500 ton dari Jawa Timur, 50 ton dari Sulawesi Tenggara, serta 2.200 ton dari Sulawesi Selatan. Pasokan beras tersebut secara bertahap akan masuk ke Maluku hingga Desember 2026 untuk mendukung kebutuhan stok sekaligus mengantisipasi potensi gangguan produksi pangan daerah.

Nusa Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, regulasi yang baik tidak hanya berhenti pada proses pembentukan, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Semangat itulah yang menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam rangka monitoring dan tindak lanjut hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar nomor 5 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilaksanakan secara virtual Rabu kemarin. Kegiatan yang diprakarsai oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum beserta Tim Analisis Hukum Kanwil Kementerian Hukum Maluku, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar beserta jajaran. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, sekaligus memperluas komitmen pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

0: Baik, saudara pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda kita bergabung dengan program Satu dari Ambon untuk mengikuti dialog interaktif aspirasi 1000 pulau. Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara.
1: Radio Republik Indonesia meliputi Rituan, Ternate, Bula, Sablaki, dan RRI Ambon. Dialog interaktif menghadirkan narasumber kompeten menyoroti berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita. Selamat mengikuti.
2: Dima KPK Maruli Tua Manurung mengatakan hasil SPI menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola aparatur sipil negara atau ASN. Usai rapat koordinasi di auditorium Batelitbangda pada Rabu 10 Juni kemarin, selain hasil SPI, KPK juga menyoroti sejumlah temuan audit yang sebelumnya menjadi perhatian. Dalam pertemuan tersebut, KPK memfokuskan evaluasi pada perencanaan pembangunan, penganggaran APBD, serta pengadaan barang dan jasa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu. Beliau juga menjelaskan pengelolaan dana hibah dan pelaksanaan pengadaan melalui mekanisme porsing menjadi salah satu sektor yang perlu diawasi lebih ketat karena berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak dikelola sesuai aturan. KPK juga meminta pemerintah daerah memastikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme resmi termasuk hasil reses DPRD. DPRD maksud kami. Sementara itu, Wali Kota Ternate Thohid Soleman menyambut baik evaluasi yang dilakukan KPK dan sejumlah masukan menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki kelemahan dalam tata kelola pemerintahan. Dari informasi tersebut, kita ke informasi nasional. PT Kereta Api Indonesia menargetkan pendapatan non-angkutan sebesar Rp320 miliar rupiah. Manajemen Kereta Api Indonesia meluncurkan platform digital baru untuk mempercepat proses optimalisasi pemanfaatan seluruh aset properti perusahaan. Sistem digital mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses informasi detail mengenai lahan strategi komersial. Integrasi teknologi tersebut diharapkan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari jutaan penumpang jasa transportasi kereta. Vice Presiden Corporate Communication Kereta Api Indonesia, Ani Purba, yang mengatakan hal tersebut pada 10 Juni, tepatnya di hari Rabu kemarin, perusahaan menargetkan pendapatan dari sektor non-angkutan, memberikan kontribusi penting bagi struktur keuangan perseroan secara keseluruhan. Dan beliau juga menerangkan langkah dapat meningkatkan kemandirian finansial perseroan melalui ekosistem bisnis modern. Manajemen memfokuskan juga penawaran aset pada lahan strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi demi keuntungan bersama. Demikian kesinformasi pada pukul 8 waktu Indonesia Timur.
3: Rosatu. Channel informasi dan inspirasi. Rosatu.
2: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat beraktivitas tentunya buat Anda yang sembari tentunya mendengarkan kami melalui FM di 101,8 dan MW juga. Dan terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah dengerin melalui aplikasi RRI Digital dan streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, jangan lewatkan, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini di mana aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara untuk Korwil Nusantara 3 Ternate Ambon, Tual, Somlaki, dan juga Bula. Dan topik yang nantinya akan dibahas yaitu Euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif. Dan nantinya akan hadir sebagai narasumber yaitu Kadispora Kota Ternate Bapak Sutopo Abdullah dan juga pengamat sepak bola tanah air Bapak Askar Saleh. Dan pendengar, beberapa saat lagi ya tentunya kami akan ajak Anda untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau Maluku, Maluku Utara. Tetap bersama kami di Persatuan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku, di mana topik yang nantinya akan dibahas euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif, dan narasumber juga yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Bapak Kadis Dispora Kota
1: Ternate. Bendera negara yang mereka dukung sudah naik ya, di atas pohon, di atas rumah, di jalanan, depan rumah, dan sebagainya, sehingga euforianya begitu terasa. Nah, untuk itu pagi hari ini pendengar, kami akan membahas

0: secara spesifik lebih mendalam berkaitan dengan topik euforia Piala Dunia 2026 membangun generasi sportif bersama dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate yang juga kita tahu bersama adalah Presiden Fans Argentina Maluku Utara, Pak Sutopo Abdullah. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Famos Argentina.
0: Famos Argentina, famos Argentina. Ya. Lebih dulu dengan Famos.
2: Lebih dulu dengan Famos.
0: Famos Argentina begitu yakin. Argentina juara bertahan di edisi sebelumnya dan tahun ini Pak Sutopo yakin akan mempertahankan gelarnya. Ataukah mungkin Jerman yang akan kembali merengkuh juara untuk yang kelima kalinya menyamai perolehan Piala Brazil.
2: Insya Allah untuk kedua kali di tahun 2026 ini kita berturut-turut nanti insya Allah.
0: Berturut-turut ya. Dan menggenapkan empat bintang.
2: Menyamai Jerman. Dan
0: baik.
2: Pada waktunya kita akan lewati Jerman.
0: Luar biasa optimisme yang disampaikan oleh Bung Sutopo Abdullah yang juga merupakan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Ini kalau kepala dinasnya udah dukung Argentina, harusnya seluruh penduduk Kota Ternate juga demikian, begitu Pak ya? Ataukah tidak begitu?
2: Saya kira harus diakui kalau secara statistik ya, fakta dan realitas di Ternate mayoritas memang Argentina Pak.
0: Mayoritas jadi, Argentina.
2: Bisa juga diakui oleh Pak Angga, bisa memberikan sedikit penjelasan nantinya. Tetapi sebagai pendukung Argentina, memang rasa-rasanya bangga ya, Ternate ini mayoritasnya memang tim Tenggo.
0: Baik, jadi hari ini Anda dalam kapasitasnya akan berbicara dari dua sisi, baik dari sisi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, ya, melihat sepak bola secara umum di Kota Ternate, dan juga sebagai Presiden Fans Argentina Maluku Utara. Baik, dan mendampingi Bung Sutopo Abdullah di studio tentunya ada Bung Asgar Saleh, pengamat sepak bola tanah air. Selamat pagi, Abang Gah. Ini udah pakai baju Jerman.
3: Ya, memang. Karena tahu nanti sama-sama dengan Presiden Argentina, makanya saya pakai baju Jerman.
0: Pakai baju Jerman ya. Jadi teman-teman di RRI Tual, ya. Somlaki dan juga
3: salam juga buat semua di Tual, di Somlaki, di Ambon, di Bula.
0: Iya, termasuk pendukung Jerman yang ada di sana dan Argentina yang ada di sana ya.
2: Buat teman-teman di Ambon, apalagi Ambon ya, di Tual, di Bula.
0: Ini sudah mengklaim di awal-awal
2: luar biasa. Euforia sepak bolanya dan sangat terasa tuh pendukung Argentina di Ambon.
0: Di Ambon juga ya. Waduh, ini yang ada di Ambon pada ketawa-ketawa. Baik pendengar, Anda tentunya juga dapat bergabung dengan kami di layanan telepon di 0921-3125-521 dan 0822-1153-7429. Dialog interaktif Ternate pagi ini juga disiarkan secara langsung melalui YouTube RRI Ternate dan juga dapat Anda saksikan di aplikasi RRI Digital. Baik, kita langsung saja mulai di kesempatan pagi hari ini. Saya mungkin lebih dulu dengan Pak Sutopo Abdullah dalam kapasitasnya sebagai Kadis Pemuda dan Olahraga Kota Ternate. Pak Sutopo, kita ketahui bersama bahwa saat ini atmosfer Piala Dunia begitu terasa ya, hingga ke daerah-daerah termasuk di Halmahera Utara, kita lihat deretan bendera sepanjang kampung berdiri tegak, termasuk di Maluku Utara tentunya. Dan bagaimana menurut Anda Pak Sutopo, seperti apa fenomena euforia Piala Dunia yang terjadi di tengah masyarakat kita saat ini secara umum?
2: Iya, jadi selamat pagi ya pendengar RRI Ternate, Tual, Somlaki dan di mana tadi?
0: Bula.
2: Bula ya. Ini luar biasa tema kita di dialog pagi hari ini terkait dengan bagaimana euforia sepak bola di tahun 2026. Iya. Statement awal ingin saya menyatakan bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia sepak bola, tidak perlu Anda ke Amerika, tidak perlu ke Kanada, tidak perlu ke Meksiko. Anda datang di Ternate, Anda akan merasakan suasana seperti Anda berada di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko. Euforia sepak bola warga Kota Ternate yang sangat luar biasa. Dan bagi pemerintah Kota Ternate ini kita mendorong bahwa euforia sepak bola itu harus membawa semangat dan energi positif bagi daerah ini. Dan saya kira kita semua sudah mengetahui secara luas di setiap penyelenggaraan Piala Dunia, euforia, semangat, fanatik warga Ternate terhadap konsisten Piala Dunia ya, baik Argentina dan negara-negara yang lain. Saya hanya tahu Argentina.
0: Hanya tahu Argentina.
2: Negara yang lain saya kurang terlalu familiar menyebutkannya. Tetapi itu realitasnya. Sebagai Kadispora kami mendorong kegiatan Piala Dunia ini membawa suasana baru bagi warga Ternate dan sebagai pemerintah Kota Ternate, Pak Wali Kota, kita menyiapkan ya fasilitas nonton bareng di Taman Film, di Benteng Oranye Terate. Jadi itu adalah bagian dari dukungan pemerintah memfasilitasi apa namanya semangat euforia masyarakat Ternate dalam menyambut Piala Dunia di tahun 2026.
0: Baik, oke, Abangga, kalau tadi Bang Sutopo mengatakan bahwa kalau ingin merasakan euforia Piala Dunia tidak perlu ke Ternate, tidak perlu ke Amerika, di Ternate saja euforia itu sudah didapat oleh masyarakat pencinta sepak bola. Bagaimana dengan Anda?
3: Iya, kalau Anda ke Amerika hari-hari ini kan pasti akan diperiksa ketat ya. Ada kemungkinan untuk dideportasi juga.
0: Karena ada wasit dari Somalia juga yang
3: diperiksa ketat. Tiketnya gitu. Mahal, kemudian kondisi cuaca juga. Pagi tadi kan laga persahabatan antara apa terpaksa ditunda karena stadionnya kebanjiran. Jadi ada beberapa hal sih. Sebenarnya ini euforia 4 tahunan yang sudah berulang beberapa kali terjadi. Dan kalau kita mau jujur memang Ternate, Maluku Utara secara keseluruhan memang euforianya luar biasa. Dan orang belanja bendera, menaikkan di atas rumah, di atas kantor, di pekarangan, di perempatan lampu merah. Dan semuanya memang fokus pada pembukaan yang besok malam ya. Sabtu dini hari nanti akan kita saksikan. Ada 104 pertandingan dan ini akan luar biasa karena baru pertama terjadi 48 tim bermain di satu ajang Piala Dunia. Saya kira ini sebuah apa ya hiburan kelas dunia yang harus kita nikmati di tengah tekanan harga BBM yang naik kemarin malam ini. Jadi ya masyarakat bisa bereuforia, bergembira, menikmati. Apalagi kan siarannya gratis melalui TVRI dan juga disiarkan juga oleh RRI secara nasional.
0: Baik, nah menurut Anda juga nih Abangga, euforia Piala Dunia ini apakah hanya sebatas semacam hiburan atau sebenarnya memiliki dampak sosial yang bisa lebih luas kepada masyarakat?

0: Nah, saking semangatnya mendukung Argentina misalnya harus bentrok dengan fans yang lain, menciptakan konflik, menciptakan kericuhan. Menikmati sepak bola sebatas mendukung, kemudian selesai. Kita lihat, belajar dari laga tim-tim besar, semuanya selalu selesai dalam waktu 2-4-5 menit di lapangan hijau. Dan setelah itu, para pendukung, para pemain, para fans kemudian bersatu menikmati euforia ini secara bersama-sama. Ini yang kita harapkan terjadi.
1: Baik, saya kembali ke Bang Sutopo Abdullah. Ya, dari perspektif pemerintah Kota Ternate, Piala Dunia dari tahun ke tahun, ajang 4 tahunan ini ya, selalu diwarnai dengan konvoi dan sebagainya. Apakah pemerintah juga sudah mengantisipasi hal itu sehingga mungkin kalah menang itu hal yang biasa dalam sebuah turnamen, dalam sebuah sepak bola, tapi bagaimana pendukungnya ini bisa bersatu dan sebagainya. Sementara kita lihat di Kota Ternate di tahun-tahun terakhir Piala Dunia, pemerintah Kota Ternate seperti apa mengantisipasi hal-hal demikian? Iya.
2: Jadi event 4 tahunan Piala Dunia di Ternate ya, saya mengikuti di tahun 2014, 2018, 2022 dan ini yang keempat kali 2026. Saya kira supporter di Ternate sangat sangat dewasa dengan menyikapi perbedaan dengan dukungan yang begini luar biasa, tapi tidak pernah ada bentrok sesama pendukung di Ternate. Walaupun itu nonton bareng Argentina dengan Belanda di Fort Oranje misalnya, di Benteng Oranje waktu itu, bisa berlangsung secara damai dan secara aman ya. Dan itu kedewasaan yang harus kita tunjukkan, bahwa euforia sepak bola ini jangan sampai kemudian membawa konflik sesama pendukungnya. Ini kan memberikan semangat saja kepada kita semua. Jadi kalau Argentina selama ini di Ternate dengan pendukung yang begitu mayoritas, maaf-maaf saja selama konvoi kemudian nonton bareng, saya pastikan jangan menimbulkan kegaduhan, kericuhan ya, sesama pendukung, baik dengan tim yang lain maupun sesama Argentina. Karena di Argentina juga banyak Pak faksinya di Ternate ini. Oleh itu saya berharap dengan momentum Piala Dunia di tahun 2026 tadi, bahwa euforia sepak bola itu akan berakhir di 90 menit itu. Suasana tegang kita itu akan seperti ada di lapangan hijau. Selesai, kita membawa kembali. Dan di Ternate, di pengalaman saya selama di Ternate mengikuti Piala Dunia, suasana itu masih terjaga sampai hari ini. Dan mudah-mudahan itu tidak hanya sebatas Piala Dunia, sampai kapanpun suasana itu tetap terbawa. Sesudah pertandingan kita saling membaur, saling menyapa sesama pendukung maupun teman-teman yang lain. Bahkan suami istri aja berbeda Pak sekarang.
1: Iya.
2: Istri dukung si A, suami si B, tetapi itu bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, kira-kira gitu Pak. Jadi suasana Piala Dunia memang terasa, tetapi tradisi dan kebersamaan itu harus tetap terjaga. Pemerintah kita berharap seperti itu. Kita memang berkoordinasi dengan Polres Ternate untuk selama penyelenggaraan Piala Dunia, khusus di tempat nonton bareng yang kita laksanakan di Benteng Oranye itu, dapat berjalan kondusif. Mungkin itu sedikit gambarnya.
1: Baik, ini adalah euforia yang akan berjalan sebulan, jadi harus dinikmati begitu ya, bukan
2: harus
1: menjadi
2: dinikmati
1: ajang untuk salah menyalahkan atau ajang pertikaian. Baik, Abang Gak, Anda sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sutopo tadi terkait dengan nanti juga akan adanya konvoi dan sebagainya yang mungkin kita akan sudah lihat di 1 atau 2-3 hari pertama pagelaran Piala Dunia ini?
0: Kalau misalnya partai-partai big match di babak penyisihan grup, saya yakin tidak terlalu terjadi ya, karena ini 48 pertandingan, 48 tim, kemudian ada banyak grouping yang bermain, dan waktunya juga kadang-kadang di Ternate harus jam 11 siang, terutama kita di timur ya, karena kalau kick off-nya di Amerika itu tengah malam, di sini pasti siang hari. Beda kalau misalnya kick off-nya jam 1 siang di Amerika, mungkin kita bisa menikmatinya di jam-jam 5 atau jam 4 subuh ya, dini hari. Dan ketika dia bermain siang misalnya, kita kan harus menghitung aktivitas kantor. Dan ini Piala Dunia yang kedua ya di Amerika ya. 94 dulu pernah sama, situasinya sama, ada partai-partai yang bermain di siang hari. Dan kalau saya melihat memang grouping ini hanya mungkin ya di grup F itu akan saling bunuh lah. Ada Jepang, ada Swedia, ada Senegal, dan juga ada Belanda di situ ya. Rata-rata punya kualitas sama. Di luar itu grupnya, pertandingannya menurut saya tidak terlalu lagi, tidak terlalu, effortnya tidak terlalu besar ya. Apalagi di grupnya Argentina itu ringan semua lawannya. Jadi mungkin nanti di fase knockout ya, di babak 32 besar, karena kita tahu juga di fase

0: grup ini juara runner up otomatis lolos, 12 tim, 24 tim kemudian ditambah dengan 8 peringkat 3 terbaik. Yeah. Jadi ini akan tidak terlalu menarik menurut saya ya, dalam tanda kutip apa yang nanti terjadi panjang fase grup. Kecuali dia sudah mulai masuk ke 32 besar, 16 besar, 8 besar dan ya itu akan membuat minat, membuat interaksi akan lebih besar. Saya kira antisipasi dari pemerintah kota ini model yang mungkin saja bisa ditiru oleh pemerintah kabupaten kota lain ya, karena toh kita berharap sekali lagi seperti saya bilang tadi, sepak bola itu punya nilai-nilai universal. Sepak bola itu selalu menyatukan di mana-mana.
1: Baik, Abangga, berikutnya juga saya penasaran terkait dengan Piala Dunia kali ini ya. Ada Gen Z termasuk juga misalnya mungkin ini Gen Z merupakan hal yang mungkin yang kedua atau yang baru begitu. Kira-kira apa saja nilai positif yang dapat dipetik oleh generasi muda dari ajang Piala Dunia ini, Abangga, menurut Anda?
0: Saya kira mereka akan menikmati tontonan ini, bahwa euforia, kita hidup di zaman informasi tanpa batas ya. Semua orang punya akses internet, akses untuk mengetahui apa saja yang terjadi di Amerika, di Kanada, di penyelenggaraan Piala Dunia di Meksiko yang akan terjadi, dan orang akan bebas mengakses. Dan saya kira mereka punya pilihan-pilihan. Gen Z ini kan generasi milenial yang memang syarat dengan informasi yang smart ya. Mereka tentu lebih komunikasinya lebih ke level bicara tentang kualitas tim, bukan lagi euforia karena mengidolakan masa lalu sebuah tim, tapi mereka hidup di zaman sekarang dengan apa yang terjadi yang akan mereka nikmati hari ini.
1: Iya. Mereka lahir mungkin di zaman Ronaldo dan Messi berjaya begitu, sehingga ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah fans Argentina di Maluku Utara, Pak Sutopo, begitu?
2: Salah satunya.
1: Salah satunya. Salah satunya. Nah, dari kacamata Anda ya, Pak Sutopo, sebagai Presiden Fans Argentina Maluku Utara, bagaimana antusiasme masyarakat Maluku Utara dalam mendukung tim-tim favorit di ajang Piala Dunia ini, dan juga tentunya seperti apa Argentina memiliki basis penggemar yang cukup besar di Maluku Utara? Bisa Anda gambarkan begitu?
2: Iya, memang suasananya sangat luar biasa. Saya barusan dari Halmahera Utara. Jadi di ajang Perprov kebetulan kami hadir di acara pembukaan. Sepanjang perjalanan Bangga,
1: bendera Argentina yang paling banyak ya, sudah
2: sangat
1: ada itu.
2: Sangat dominan, sangat sehingga ada penyemangat baru di tahun 2026, Argentina sapu rata. Kenapa? Karena memang luar biasa. Simbol-simbol timnas Argentina itu menyebar di seantero bumi Halmahera Bangga. Dari kota Sofifi sampai di Tobelo itu, saya tidak membayangkan bahwa suasana kemeriahan dan antusias masyarakat Halmahera di Maluku Utara itu sangat luar biasa. Apalagi di Tobelo, dari Malifut kemudian ke Kau dan masuk kota Tobelo, itu sangat terasa luar biasanya. Dan memang biru putih dominan Bangga, realitasnya memang seperti itu. Saya hanya melihat Jerman beberapa, Inggris satu aja di kampungnya, di Nyai Madodera apa gitu ya, salah satu nama desa itu Inggrisnya kecil aja satu.
1: Jerman maksud Anda?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris ya.
2: Kecil. Saya lihat, ini memang mungkin ada keterbatasan bendera atau memang juga keterbatasan fanatiknya. Tetapi kalau Argentina luar biasa di sepanjang itu. Dan itu membuktikan bahwa Maluku Utara masyarakatnya ngerti dan paham bola, Bangga. Karena hampir-hampir negara-negara yang mereka ngefans, itulah memang sepak bola selalu maju di negara itu. Misalnya Argentina, kemudian di negara-negara yang lain.
1: Baik,
2: itu aja gambarannya.
1: Saya tadi malah menandai bendera Inggris yang hanya satu ini akan berseberangan dengan perspektif Hasim Ilyas ya.
2: Iya, Pak Hasim Ilyas. itu di salah satu desa di Malifut, Nyai Madun, apa gitu ya namanya. Dan saya kebetulan ada juga beberapa teman yang semobil, dan kita memang sengaja menghitung misalnya lah ini kelurah desa ini nampak, desa ini nampak, dan suasananya memang sangat terasa di Maluku Utara. Euforia sepak bola 4 tahunan Piala Dunia itu sangat terasa di Maluku Utara, sehingga statement awal saya tadi bahwa kalau Anda ingin merasakan euforia Piala Dunia, Anda tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Meksiko, tidak perlu ke Kanada, cukup ke Ternate dan ke Maluku Utara, Anda akan merasakan suasana itu.
1: Baik.
2: Dan kita berkomitmen di tahun ini Bangga, kita akan mengundang Duta Besar Argentina untuk datang di Ternate, datang dari Maluku Utara, melihat euforia fans Argentina dalam mendukung tim kebanggaannya, sehingga beliau bisa menyaksikan, seperti inilah realitasnya seperti yang disampaikan oleh Bang Gah, bola itu universal, dia tidak ada batas negara dan lain-lain. Begitu kecintaan orang, fanatik orang dengan sepak bola itu, kemudian tadi Bang Gah, walaupun mereka tidak, Messi tidak kenal Maluku Utara misalnya Bang Gah ya, tetapi orang begitu mencintai Messi di Maluku Utara. Mungkin itu ingin kami sampaikan kepada semua orang di dunia ya, khususnya bagi saudara-saudara kita di Argentina, bahwa ada ribuan orang, ratusan ribu orang di Maluku Utara yang juga ngefans dan mendukung dan berharap Argentina kembali mengangkat Piala Dunia di tahun 2026. Mungkin itu.
1: Baik. Nanti kita akan memberikan ruang ke Bangga juga untuk melihat bagaimana peluang Jerman di Piala Dunia tahun ini ya, karena beliau juga merupakan salah satu pendukung Jerman yang bagaimana kansnya di Piala Dunia kali ini. Namun belum sampai ke situ, Abangga, mungkin terkadang kita lihat bahwa rivalitas antar pendukung tim nasional ini cukup tinggi ya, termasuk juga di Maluku Utara. Kira-kira menurut Anda bagaimana cara menjaga agar fanatisme tetap sehat dan tidak menimbulkan konflik seperti semangat yang juga sudah disampaikan oleh Bung Sutopo tadi?
0: Saya kira ajang nonton bareng itu penting, karena ketika ajang nonton bareng dilakukan, itu orang datang dengan tujuan yang berbeda, satu mendukung A, satu mendukung B misalnya, berbaur di situ. Toh kita hidup di kota yang kecil ya, kalau bicara tentang Ternate, kita saling mengenal. Ini kan ajang 4 tahunan yang berlangsung hanya sebulan, kita menikmati benar euforia, kegembiraan di situ. Jangan sampai kegembiraan Piala Dunia itu ternodai dengan aksi-aksi anarkis, dengan ya, hal-hal yang tidak perlu lah. Saya kira ini penting untuk jadi catatan. Dan kalau Anda bilang kaitannya dengan milenial, ya, saya kira teman-teman milenial ini pikirannya kan lebih maju. Mereka jauh dari sikap untuk membuat rusuh, dari yang lain-lain. Ya, mungkin angkatan Pak Sutopo lah, kalau misalnya kalah itu bisa rusuh. Ya. Tapi kalau angkatan milenial ini, saya yakin sekali, apa hubungannya? Mereka tahu menikmati suasana, menikmati kafe, menikmati kebersamaan, dan saya kira ini nilai penting. Karena itu, kalau misalnya tadi disebut pemerintah kota Ternate memfasilitasi ajang nonton bareng, saya kira itu akan jadi sesuatu di yang mempertemukan banyak orang. Yeah. Orang akan datang saling mengenal, saling bertemu lagi. Event ini kan tidak terjadi terus-menerus, dan saya kira di ajang ini orang akan bertukar informasi. Kemudian setelah timnya selesai bermain, saling berangkulan, pulang sama-sama. Kalau memang mau pawai, nikmati pawai itu sebagai sebuah euforia universal, bukan karena segmentasi dan kebencian karena tim kita kalah atau tim kita menang. Saya kira itu poinnya.
1: Baik, saya masuk pada sesi generasi muda ini agak loncat-loncat Abangga, karena kita tahu bahwa Anda juga mempunyai kiprah di Malut United FC, tim yang saat ini sementara membangun akademi yang diharapkan dapat menopang persepak bolaan tanah air di masa-masa mendatang. Banyak anak-anak muda Abangga yang menjadikan pemain dunia sebagai idola, ada Messi, Ronaldo tentunya, dan juga pemain-pemain lainnya. Nah, kira-kira dengan kekaguman itu, bagaimana cara mengarahkan kekaguman tersebut menjadi motivasi bagi mereka untuk berprestasi?
0: Iya, saya kira kan informasi sekarang meluber nih, Raffi. Saya kira di mana-mana akses orang untuk mendapat informasi. Kalau Anda mengidolai seorang Lionel Messi, Anda bisa mencari jejak Messi, dan itu akan terbuka semuanya, apa yang dilakukan hari-hari, bagaimana latihannya. Dan kalau profiling itu dijadikan idola, saya kira target kita kan menyamai apa yang dilakukan oleh idola. Orang itu rata-rata fans ingin hidup seperti idolanya. Dan kalau itu di dunia sepak bola, ya mulailah dari usia dini. Mulailah untuk menjaga diri, konsumsi, kemudian latihan yang benar. Dan tugas pemerintah memfasilitasi itu. Karena saya yakin di Maluku Utara terutama itu banyak sekali bakat sepak bola. Di Maluku sama juga, yeah, secara universal kita punya banyak sekali bakat sepak bola. Dan kebetulan saja, insya Allah mungkin tahun ini kita akan mulai dengan akademi yang telah kita kerjasamakan dengan Benfica ya.
1: Iya.
0: Dan ini peluang sih untuk generasi muda, karena target kita tuh tidak muluk-muluk. Kalau misalnya mereka jadi ya minimal 10 tahun akan datang, 5-10 tahun akan datang, ada anak-anak Maluku Utara dan Maluku yang bermain di sepak bola Eropa,
1: iya,
0: yang lahir dari akademi yang kita bina di Ternate. Itu targetnya sih.
1: Baik. Nah, apa pelajaran terbesar kira-kira yang dapat dipetik dari negara-negara peserta Piala Dunia terkait dengan pembinaan usia muda, Bangga?
0: Kalau mau kita sebut yang paling dekat, Qatar misalnya. Dia punya akademi yang sangat serius. Ketika dia gagal berkali-kali menjadi konsentrasi Piala Dunia, dia membangun akademi yang sangat serius. Jerman misalnya ketika babak belur setelah juara, dia tiba-tiba sadar bahwa balik lagi untuk membina pemain muda. Argentina juga sama. Dan saya kira kalau Anda melihat Italia yang gagal lolos untuk ketiga kalinya, ada revolusi besar yang sementara terjadi di sepak bola Italia, bahwa pembinaan usia muda itu memang penting untuk jadi fondasi timnas di masa depan. Tanpa pembinaan yang serius, memberi mereka kesempatan berlatih, kemudian bermain di kompetisi yang elit, itu akan sulit untuk mendapat talenta yang bisa memperkuat tim nasional. Dan itu poinnya. Jadi kalau kita belajar dari sepak bola dunia secara keseluruhan, memang akademi, pembinaan pemain muda itu jadi fokus untuk membangun tim masa depan.
1: Baik, dan mudah-mudahan ini juga dapat di copy paste ya oleh kita yang ada di Indonesia, sehingga Indonesia juga tentunya mempunyai peluang yang sama seperti negara-negara besar lainnya yang selama ini sudah hadir dalam ajang Piala Dunia secara berturut-turut tentunya. Dan saya kembali dengan Bung Sutopo Abdullah. Nah, ini sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate ini, bagaimana Anda kemudian melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan pemuda? Namun kita tahan dulu, kita terima penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pagi, selamat pagi.
1: Ya, pagi, ya luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam olahraga.
1: Salam, Bapak. Ya. Dengan siapa
3: ini? Ini dengan Poli dari Ambon ini, dari Ambon, Maluku.
0: Ya, Om Poli, okay. Apa kabar?
3: Kabar baik, Bapak-bapak sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, ya. Pak. Ya.
1: Om Poni, saya boleh tahu ini Om Poni dukung apa, karena ada klaim dari
3: Presiden Argentina. Ya. Jadi begini, kalau saya kan sudah senior ini, tapi saya masih ingat tahun 1974 itu kan Argentina dan Belanda, dan Argentina ketika itu menang. Nah, Belanda ketika masuk dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia, itu pada paling kuat itu masuk dalam 4 besar, kalau tidak salah, 8 besar. Nah, sekarang kalau saya pribadi, itu saya fans Prancis, Bang. Prancis masih bisa masuk. Jadi hari ini di kota Ambon, Pak Wali Kota itu memberikan kesempatan untuk semua fans-fans klub yang ada di Ambon untuk Piala Dunia itu bikin meramaikan, Pak. Jadi ada acara khusus pagi ini, siang mungkin kalau tidak salah. Kemudian kalau kemarin saya ikuti wawancara di TVRI Ambon itu, Pak Wakil Gubernur itu Belanda, Pak. Wakil Gubernur Abdul Fanat itu Belanda. Belanda. Kemudian istrinya juga kan Jerman. Jadi perbedaan itu beliau kelakar, jangan hancur lah, Pak.
1: Kira-kira begitu. Baik, Pak Poni sebentar. Berarti secara keseluruhan di Ambon ini mayoritas pendukung adalah timnas Belanda, bukan Argentina.
3: Belanda, Pak. Betul, Belanda. Tapi kan masing-masing punya fans. Tapi mayoritas itu dari dulu ke Piala Dunia itu memang Belanda. Di Maluku itu Belanda, Pak. Iya, Belanda. Nggak tahu. Karena memang begini, Pak. Ada cerita bahwa di Belanda itu ada Rangers itu. Orang Ratu Allah, tapi ya orang Ambon yang besar di Belanda, Pak. Jadi ada mungkin kemudian ada... satu lagi
0: Depay
3: itu,
0: Depay,
3: itu ya, juga iya. Ya. Jadi mungkin ada itu. Jadi memang saya kira bukan apa ya, tapi fans-fans itu masih ada, Pak.
1: Iya.
3: Kemudian himbauan dari Pak Gubernur dalam rangka Piala Dunia ini tidak boleh terjadi hal-hal yang sangat merusakan atau euforia berlebihan, Pak. Iya. Jadi itu dihimbauan supaya mungkin kita punya perbedaan. Punya fans masing-masing, tetapi harus menjaga ketertiban, keamanan, supaya pada saat Piala Dunia itu semua bisa berjalan dengan baik, Pak.
1: Baik.
3: Jadi itu yang diharapkan. Memang Maluku tidak sama dengan Maluku Utara. Maluku Utara sudah masuk Liga 1. Maluku ini, Kak, kalau kita ikuti komentar dari tokoh-tokoh olahraga itu kan masih di empat, Pak. Jadi di apa?
0: Liga 4.
3: Ya, Liga 4 masih jauh sekali. Dan memang ada motivasi dari pengamat dan Pak Gubernur, kalau bisa dunia memberikan motivasi untuk Maluku bisa bangkit, Pak. Tapi kelemahan-kelemahan, Pak, mohon maaf saya harus sampaikan, kalau kita di Maluku ini berangkat dengan tim, dengan anggaran APBD, tidak mungkin, Pak. Maaf, Maluku Utara perusahaan korporasi yang besar yang bisa menunjang ini, Pak. Jadi mungkin insya Allah Tuhan saya blok masalah mungkin bisa bangkit di Maluku.
1: Amin.
3: Supaya PAN bisa juga ya paling tidak di Liga 2 atau Liga 3 begitu, Pak. Mungkin diharapkan begitu. Ya.
1: Baik.
3: Demi yang mungkin beta komentar di pagi ini menarik sekali, Pak. Semua di provinsi seluruh Indonesia, saya kira ini euforia yang 4 tahun diselenggarakan ini sangat berkesan dan menghibur sekali, Pak, bagi kami di seluruh Indonesia dan terutama di Maluku dan Maluku Utara. Ya. Kira-kira itu, Pak. Terima kasih.
1: Baik.
3: Selamat pagi, Pak. Selamat sehat. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Semangat sekali Pak Poni ya. Memang aura-aura pendukung Prancis seperti ini. Dan kita terima penelpon lagi satu yang sudah terhubung bersama kami. Halo, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Dengan Pak siapa, di mana?
4: Lupa lagi dengan Om Jojo.
1: Oh, Om Jojo. Nah, Om Jojo sebelum kasih tahu yang lain-lain, ini Om Jojo dukung apa di Piala Dunia?
4: Saya Portugal.
1: Oh, Portugal. Baik. Pasutopo. Baik. Berseberangan dengan Pasutopo berarti ya?
4: Terhadap.
1: Iya, Pasutopo kan presiden Argentina. Fans.
0: Om Jojo. Om Jojo.
4: Sudah.
0: Om Jojo.
4: Topik saya.
0: Om Jojo, di hitungan saya itu sangat mungkin itu Portugal ketemu dengan Argentina di babak 8 besar.
1: Dan siapa yang?
4: Brasil termasuk babak besar.
1: Ini kita lagi bahas.
4: Pak, saya belum lihat persoalan topik yang ini.
1: Nah,
4: euforia dalam Piala Dunia untuk kasih muda yang sportif yang ke depan.
1: Iya.
4: Saya lihat banyak pemain Maluku Utara nih, banyak sekali punya bakat, tapi dong keto lagi ini yang persoalan lagi. Teman-teman pembina dari awal start. Kalau dong keto itu kan juga pengaruh anak-anak main bola ini. Oke, ke Dispora, Pak Sutopo, mohon izin Pak. Itu Cafrede itu fungsinya apa? Bebas kendaraan, berasap, atau bagaimana itu di Salero itu Pak? Saya dua kali saya turun itu kendaraan umum persenam tak tahu bagaimana ini. Di sini kamu menghirup udara cuma 2 jam Pak, 7 sampai jam 9. Pengalaman saya dulu kan tak ada satu motor yang lewat. Ini ketemu baru. Tolong kepala bidang kemari. Nanti saya cek ulang di lapangan pada hari Minggu nanti. Supaya orang senang kalau kepala itu gini-gini hirup udara. Ini motor. Oke, sementara dulu Pak.
1: Baik. Baik. Terima kasih Pak Jojo yang ada di utara kota ya, sudah menyampaikan unek-uneknya pagi ini walaupun di luar dari topik yang kita bahas, tapi yang satu yang pasti beliau adalah pendukung Portugal dan harapannya Portugal bisa melangkah lebih jauh pada pagelaran Piala Dunia tahun ini. Saya ke Pak Sutopo Abdullah terkait dengan pertanyaan yang tadi sempat tertahan ya, baik terkait dengan bagaimana Anda melihat momentum Piala Dunia dalam meningkatkan minat olahraga di kalangan pelajar dan juga pemuda.
2: Iya, jadi dengan hadirnya dengan perkembangan teknologi informasi hari ini ya, yang luar biasa. Dulu di tahun ketika pertama kali saya mengagumi Maradona, itu saya tidak pernah melihat sosok Maradona. Saya hanya membayangkan bahwa Maradona adalah seseorang yang luar biasa. Tetapi begitu dengan perkembangan teknologi hari ini, bangga anak-anak milenial Gen Z ini ingin mengagumi seseorang, itu sangat mudah mengakses informasinya. Lahir di mana, kemudian besarnya, dan ada videonya, ada segala macamnya, itu bisa dilihat, dan itu memberikan pesan yang kuat bagi anak-anak muda Ternate dan Maluku Utara. Jika ingin menjadi pesepak bola seperti Lionel Messi, seperti yang disampaikan bangga tadi, apa yang harus dia lakukan misalnya.
1: Yeah.
2: Dan di Ternate ini luar biasa. Untuk sepak bola ya, dengan hadirnya kurang lebih 27 sekolah sepak bola bangga yang di Ternate ini luar biasa. Ada ribuan anak-anak kita yang secara apa luar biasa latihan di setiap hari, setiap seminggu kurang lebih 3 kali. Dan apalagi dengan didukung tadi pernyataan bangga Maluku United dengan ada juga pengembangan usia dininya.
1: Yeah.
2: Saya membayangkan di 10-15 tahun ke depan anak-anak Maluku Utara dan anak-anak Ternate itu akan mengisi ya, akan sangat luar biasa. Kita nonton itu sudah anak-anak Maluku Utara dan anak-anak Ternate yang bermain di liga profesional baik di Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Harapan kita itu bahwa euforia sepak bola akan melahirkan di Maluku Utara, akan melahirkan Messi-Messi baru bangga, bisa melahirkan yang lain-lain baru. Tapi insya Allah lebih banyak yang Argentina mungkin bangga, misalnya ada Riquelme baru, ada Alvarez, ada Messi. Kita berharap akan lahir Messi-Messi baru di Maluku Utara, khususnya di Ternate, dalam mendorong majunya sepak bola di Maluku Utara dan sepak bola nasional. Saya kira itu harapan kita semua.
1: Baik, baik. Di sisa waktu yang ada, mungkin kali ini kita akan secara spesifik mengulas grup-grup yang ada di Piala Dunia, terutama kans Argentina seperti apa dan juga kans Jerman, karena kebetulan Abangga merupakan fans Jerman di Maluku Utara. Nah, saya ke Abangga dulu. Kalau melihat dari grup yang ada, Jerman masuk pada grup E begitu ya, bersama dengan Curacao, Pantai Gading, dan juga Ekuador. Selaku pendukung Jerman tentunya, Anda melihat bagaimana kans Jerman melaju lebih jauh pada Piala Dunia kali ini?
0: Kalau kita lihat grouping yang tadi saya sudah sebut ya, ada beberapa, kalau hitung-hitungan saya sih palingan 10 lah pertandingan di fase grup ini yang mungkin kita begadang untuk menikmati ya, kalau dia main subuh. Misalnya sehari setelah kick off nanti Brasil akan ketemu Maroko. Yeah. Ini dua tim yang secara head to head akan sangat bagus. Di grup ini tanpa mengabaikan yang lain dari sejarah, statistik dan sebagainya, ya mungkin rival utama ada Jerman itu ada di Ekuador. Karena itu partai Ekuador-Jerman akan kalau untuk Kompoli dan teman-teman pendukung The Orange di Belanda, di Ambon, saya kira Belanda itu akan memainkan dua partai krusial. Belanda melawan Jepang, kemudian Belanda melawan Swedia. Ini dua big match yang memang harus diikuti karena menentukan langkah. Di luar itu ya Jepang-Swedia, Spanyol-Uruguay, Senegal-Norwegia, Senegal-Prancis, Kolombia-Portugal, Inggris-Kroasia. Kenapa saya tidak menyebut Argentina, Brazil, Prancis? Karena memang rivalitas di grup awal ini tidak terlalu menarik ya. Karena hampir pasti secara statistik, hitung-hitungan, mereka akan lolos sebagai entah sebagai juara grup atau runner-up. Dan kalaupun sial juga, ada peluang untuk jadi runner-up peringkat ketiga terbaik. Ada 8 slot yang disediakan FIFA. Yeah. Karena itu memang pertandingan masih sangat panjang. Dan nanti akan kita lihat di babak 32 besar, 16 besar, 8 besar. Tadi saya sempat sebut untuk Om Jojo dan Pak Sutopo, kalau misalnya semua skenario ini berjalan normal, sangat mungkin Portugal ketemu dengan Argentina di babak 8 besar. Yeah. Dan situ kita akan lihat pertarungan antara dua legenda besar yang hidup ya, legenda hidup, ada Ronaldo dan ada Messi di situ untuk membuktikan siapa yang paling pantas sebagai the greatest of football in the world. Saya kira ini catatan yang penting. Kalau Jerman, minta maaf Bang Davi, saya tidak terlalu euforia memuja berlebihan karena Jerman selalu datang dengan kolektivitas tim. Tidak ada bintang yang menjadi ketergantungan. Pertanyaan saya yang mungkin saja nanti direnungkan oleh Pak Sutopo dan kawan-kawan, apa yang terjadi dengan Argentina pasca Messi? Yeah. Itu kan harus dijawab karena memang ini sepak bola kan tidak mati. Yeah. Jadi kalau bicara fans, kami sudah terbiasa tersingkir. Saya dari 78 nonton sepak bola, saking kecilnya waktu itu mengira bahwa jersey Argentina itu hitam putih karena memang televisinya hitam putih. Yeah, yeah. 78 ketika Mario Kempes juara. Tapi intens mengikuti Jerman itu dari 82. Kita kalah di final dari Italia dengan Paolo Rossi, kemudian 86 Diego Armando Maradona mengalahkan kita, dan baru 90 kita juara. Jadi kalau misalnya jatuh bangun turnamen, hasilnya kita sudah terbiasa. Dan Jerman menurut saya levelnya mungkin tidak sebaik apa yang ditampilkan 2014. Tapi kita tidak tahu apa yang nanti terjadi karena motivasi tiap pemain yang datang di ajang sebesar ini berbeda-beda.
1: Baik, baik. Oke, saya bergeser ke Bang Sutopo. Di grup J, Argentina bersama dengan Aljazair, Austria dan Yordania. Seperti yang disampaikan Abang Gaboa, ini beliau tidak menghitung ini karena sudah pasti, bisa hampir pasti bahwa Argentina termasuk juga Brasil berada di grupnya. Ini bisa akan lolos dengan mudah dari babak grup. Kalau Argentina sendiri, Anda melihat Aljazair, Austria atau Yordania, apa tim yang kemudian berpotensi akan menyulitkan Argentina di grup ini, ataukah tidak ada sama sekali?
2: Kalau bahasa Ternate, ringan saja. Jadi dalam Piala Dunia ini kan Argentina melewati dua laga persahabatan. Nah, kemarin kita baru ngopi pagi Bangga dengan Islandia 3-0. Itu menjelang kita istilahkan di teman-teman Argentina, jelang makan siang ya, kita ngopi pagi dengan Islandia kemarin. Dan apa yang disampaikan oleh Bangga memang benar adanya, tetapi sepak bola itu selalu ada yang mengejutkan Bangga. Saya kira ini bagaimana Maroko mengalahkan Spanyol di 2024 itu Bangga, di 2022 Piala Dunia 4 tahun yang lalu, bagaimana Argentina kalah dengan Arab Saudi di laga pembuka di tahun 2022 juga. Itu sebuah fakta yang menunjukkan bahwa bagi negara-negara yang lolos di Piala Dunia itu pasti punya kesempatan yang sama, punya motivasi yang bisa saja berbeda-beda. Tetapi kami tidak mengecilkan ya, mengecilkan negara-negara yang lain. Tetapi dengan di grup Argentina ada Aljazair, ada Australia dan ada Yordania, Argentina akan meraih nilai sempurna lah Bangga, akan meraih 3 kemenangan di pertandingan ini.
1: Tiga kemenangan beruntun. Nah, seperti yang dikemukakan Abangga tadi, jika skema ini berjalan sesuai yang diprediksikan, Argentina akan berhadapan dengan Portugal di babak 8 besar. Anda melihat kansnya seperti apa untuk dua laga yang mempertemukan Ronaldo dan juga tentunya Messi, dua ikon sepak bola saat ini?
2: Itu laga yang ditunggu-tunggu. Kami sangat berharap bisa ketemu. Kami sangat berharap bisa ketemu dengan Portugal di 8 besar, atau jangankan 8 besar, di final dan dimanapun kami siap ya. Prinsipnya Argentina siap dan tadi Bangga kita berharap di 8 besar bisa kedua tim ini bertemu dan bisa membuktikan siapa yang terbaik.
1: Dan jika kedua tim ini bertemu, apakah ini bisa disematkan final kepagian, karena mengingat ini adalah dua ikon sepak bola besar di masa saat ini?
2: Bisa jadi.
1: Pasti Portugal yang akan memenangkan pertandingannya.
2: Pasti Argentina.
1: Baik.
0: Kita menunggu apa yang nanti terjadi ya. Yeah. Karena saya itu menunggu momen ini ketika Portugal nanti ketemu. Karena kalaupun misalnya Messi dan kawan-kawan lolos dari Portugal, sangat mungkin mereka ketemu Brasil di semifinal, sangat mungkin ya. Yeah. Tapi kalau misalnya di babak 8 besar kalah ya, saya menunggu Pak Wali Kota Tidore Batubo sebenarnya.
1: Baik. Mas, saya masih menyambung dengan apa yang disampaikan Abang Gah tadi. Bagaimana Messi Argentina pasca Messi? Anda melihat peluangnya seperti apa? Kalau Jerman tadi sudah terbiasa jatuh bangun dan sebagainya. Bagaimana dengan Argentina?
2: Bagi Argentina gini, ini regenerasi di Argentina itu tidak pernah mati.
1: Karena pasca Maradona begitu ya, lamanya baru ada Messi sekali, lagi begitu
0: Bang. Argentina 86 sampai
2: 2022 ya.
0: 22.
2: 2022 lahirlah Piala Dunia di Messi. Tapi satu yang pasti bahwa Argentina tidak selalu menghadirkan pemain-pemain hebat. Bagi kita semua setelah eranya Maradona, kita tidak akan membayangkan hal lahir seorang Messi yang bisa melewati reputasi Maradona gitu. Jadi Argentina akan melahirkan pemain-pemain besar, dan tadi yang disampaikan oleh Bangga di tim-tim Eropa dan lain sebagainya misalnya itu mengandalkan kolektivitas, tetapi di tim-tim Amerika Latin itu masih mengandalkan ketokohan pemain-pemain tertentu, dan Argentina hari ini masih bergantung dengan sosok Lionel Messi, dan kita berharap di tahun-tahun mendatang akan lahir Lionel Messi baru di Argentina dan membawa nama baik, bisa ini apa namanya, sebuah sepak bola yang menampilkan tarian, kalau saya bilang tarian tenggo terlalu bian. Ini tarian lalayon terbaik di dunia itu akan diperagakan oleh timnas Argentina nanti di Piala Dunia 2026. Insyaallah Argentina dan negara-negara besar lainnya mengajarkan kepada kita bahwa regenerasi sepak bola itu tidak boleh mati. Harus melahirkan pemain-pemain hebat ya, untuk membawa nama besar bagi negaranya masing-masing. Mungkin itu.
1: Baik, ini kalau Argentina lawan Portugal skemanya berjalan, kalah ini Pak Sutopo juga harus diajak Batobo Bangga.
2: Pasti.
1: Sudah pasti, jangan lari-lari.
2: Setelah lari-lari, karena pengalaman Arab Saudi kan saya Batobo kurang lebih 12 kali Pak. Jadi memang luar biasa euforia sepak bola di Ternate dan di Maluku Utara.
1: Iya baik. Sebelum kita mengakhiri dialog kita, mungkin saya ke Bangga dulu. Ini kita loncat-loncat saja. Jika ada anak muda Maluku Utara yang bercita-cita menjadi pesepak bola profesional, apa pesan dan saran yang bisa Anda berikan?
0: Saya kira apa ya, fenomena umum yang dibilang Om Jojo tadi ya, ada tradisi kebiasaan, bukan tradisi sebenarnya saya salah, tapi ada kekeliruan hidup di usia dini dengan keto misalnya. Makanya kita sekarang yang jadi problem itu, kalau kita bicara skill untuk wilayah Maluku Utara, saya kira kita punya potensi yang sangat besar. Problemnya yang paling besar adalah attitude, perilaku, mentalitas. Ini yang memang, karena itu kami misalnya memberanikan diri bekerja sama dengan Benfica itu mulai dari usia 7 dan 9 tahun. Karena dari situ kita akan fokus ke mentalitasnya, attitude-nya, kemudian konsumsi makanannya juga akan kita rubah polanya, karena kita bermimpi mereka akan bermain di level Eropa. Yeah. Dari awal memang nutrisinya kita sediakan dan sebagainya, dan saya kira peluang terbuka, banyak akademi, banyak SSB yang seperti tadi Pak Sutopo bilang, nanti kita akan gabung, kemudian kita lihat talentnya, akan diskoting langsung oleh Benfica, dan kalau mereka bergabung ya mereka silakan untuk mengembangkan diri, karena sepak bola sekarang kan salah satu profesi yang sangat menjanjikan, menjanjikan dengan gaji yang sangat besar, dengan pendapatan yang sangat besar. Karena itu memang dari awal mentalitas, attitude ini harus kita arahkan. Jangan sampai tiba-tiba kaget misalnya dalam tanda kutip menerima uang dalam jumlah besar, disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak perlu. Ini kan merusak karir, dan kita lihatlah banyak sekali rising star anak muda Indonesia terutama ya, yang muncul tiba-tiba setelah itu hilang. Karena memang sejak awal tidak diarahkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh level sepak bola di dunia internasional.
1: Baik, baik. Oke, satu lagi Abang Angga dan juga Bang Sutopo, sebelum kita menutup dialog ini, apa harapan terhadap perkembangan sepak bola Maluku Utara dalam 5 hingga 10 tahun ke depan? Bang Sutopo dulu, lebih dulu.
2: Kita bersyukur, pertama bersyukur salah satu tokoh Maluku Utara yang gila bola, Ko Glenn ya,
1: yeah.
2: Ko David yang luar biasa semangatnya membangun sepak bola di Maluku Utara, dan itu menjadi ikon bagi kita semua. Maluku United itu menjadi ikon Maluku Utara ya, ikon kebangkitan sepak bola Maluku Utara, dan itu harus tetap eksis di Maluku Utara. Dengan kehadiran Maluku United sebenarnya memberikan semangat, memberikan warna yang berbeda bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Saya bertanya ke teman-teman beberapa anak-anak SSB, apa sih yang Anda ada ingin jadi apa? Atau ke depan bercita-cita seperti apa? Saya ingin main di Maluku United. Bangga. Jadi okay. Maluku United itu menjadi inspirasi baru bagi anak-anak muda Ternate, anak-anak muda Maluku Utara. Mereka punya kebanggaan bahwa Maluku United itu hadir di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan itu memberikan harapan bagi anak-anak muda Ternate dan Maluku Utara. Di 5-10 tahun ke depan, mereka akan masuk di lini pemain-pemain muda Maluku United. Dan insya Allah itu akan mengisi lini pemain timnas Indonesia dan bisa juga bermain di liga profesional di luar negeri. Itu harapan kita semua, bahwa ini semua kita dorong untuk bagaimana anak-anak muda Maluku Utara, anak-anak muda Ternate yang punya cita-cita dan keinginan bisa bermain di laga-laga profesional itu bisa terwujud. Dan euforia sepak bola di tahun 2026 akan memberikan pesan itu, memberikan pesan kuat bahwa kalau ingin menjadi pemain yang luar biasa, prototipe Lionel Messi, Ronaldo, itu kan mereka akan melihat sejarahnya.
1: Iya.
2: Bahwa Messi hadir di sekolah sepak bolanya Barcelona, dan seorang anak kecil yang tiba-tiba dengan kemampuannya lanjut di situ dan akhirnya menjadi pemain besar. Menjadi pemain besar itu bukan sesuatu yang tiba-tiba, butuh proses. Dan proses itu tidaklah mudah. Saya kira itu akan semakin memberikan semangat kepada anak muda Ternate untuk yang ingin menjadi pemain bola profesional, mereka akan ikut contoh pemain-pemain hebat itu. Mungkin itu.
1: Baik ya, mungkin sudah dijawab oleh Pak Sutopo Abdullah, dan saya yakin dan percaya harapan yang sama juga akan disampaikan oleh Abang Gak. Terakhir Abang Gak, mungkin bisa closing statement, terserah ini mau ngedukung Jerman, mau ngedukung Argentina, ini dari case HP-nya sudah warna biru langit ini. Cuman sayangnya kurang pakai jersey hari ini. Ya,
0: jersey-nya kehabisan.
1: Kehabisan. Karena saking banyak fansnya yang beli, Pak ya. Oke, Bang Sutopo dulu, baru nanti akan ditutup oleh Abang Ga. Apa pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan di dialog interaktif Ternate pagi ini terkait dukungan terhadap timnya masing-masing di Piala Dunia 2026?
2: Saya tidak mendahului takdir Tuhan, tetapi kalau tradisi kita selalu saya sampaikan bahwa ijab kabul itu sudah selesai Piala Dunia tahun 2026. Ijab kabulnya sudah selesai. Jadi yang kita ke Kanada, ke Amerika dan ke Meksiko itu hanya resepsi pernikahan aja. Bagi kami Piala Dunia itu seperti itu ya. Jadi insya Allah kita akan mengangkat, Messi akan mengangkat kembali trofi Piala Dunia di tahun 2026. Mungkin itu statement saya.
1: Baik, saya lupa video ini berpotensi bisa. Dan saya kirim ke Acim lebih dulu. Baik, Abang Ga, sebagai pengamat sepak bola, Anda melihat bagaimana Piala Dunia tahun ini dan tentunya dukungan Anda terhadap timnas Jerman, walaupun tadi Anda tidak terlalu optimis dapat melangkah jauh pada Piala Dunia tahun ini.
0: Kalau bermimpi juara, semua orang bermimpi juara sebagai pendukung ya. Tapi kita kan melihat realitas. Kompetisi Piala Dunia kali ini lumayan kompetitif dalam segi jumlah ya, dalam jumlah peserta 48 negara, Tapi kalau kita bicara kualitas, nanti di babak 8 besar, misalnya 16 besar, toh berputar kepada tim-tim yang selama ini punya sejarah bagus di Piala Dunia. Jadi catatannya mungkin kita boleh bereuforia, tapi euforia itu jangan sampai membuat kita berkonflik dan sebagainya. Ini teman-teman di Bula, di Ambon, di Tual. Saya juga menyapa nih, ini pendukung setia Der Panzer ini kan Bapak Wali Kota Tual,
1: Bapak Wali,
0: yang saya tahu ya, dan mungkin salam juga hormat untuk Pak Wali. Mudah-mudahan Jerman melangkah sampai final dan bisa juara. Tapi ya terlepas dari itu, kita menikmati semua. Sayang Indonesia tidak lolos ya. Kalau Indonesia lolos